Itu dia khas untuk bernama Fatimah. Semoga terhibur hendaknya bersama kami di Segara Harmoni FM. Ya baik, di perpindahan lambat kanan katanya kiriman daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Ya, sedang santai mendengarkan Harmoni FM, teman berteman kita di udara sambil menikmati sarapan. Ya, terima kasih Haji Nuri, telepon online bersama kita. Juga rakan kita Maria yang berada di Lumut. Katanya cuaca di Lumut ketika ini dalam keadaan cerah.

Ya, semua lagu dari Zana Zain dengan lagu Kekal membawa kita ke pukul 9.37 minit pagi. Ya, baik, terima kasih untuk Jo Jerry sudah pun online. Ya, kita ada Kak Ros Lambak Kanan, katanya kerendahan hati adalah ketika kita menyedari bahawa segala sesuatu yang kita miliki adalah kurnia daripada Allah jua. Terima kasih untuk Kak Ros yang berada di Lambak Kanan.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Selamat menyambut Hari Jururawat 2026, katanya Empowered Nurse Save Lives. Kiriman daripada mantan jururawat Mami Cikgu Sandy, intik 15 Oktober 1980, ditujukan untuk semua jururawat sedunia. Tahniah untuk semua jururawat kita, teruskan semangat, usaha, pengorbanan yang dilakukan. Tiga kunci dalam kehidupan: kejujuran, belajarlah jujur di setiap ucapan. Kesetiaan, belajar dalam setiap langkah. Kepercayaan, jadilah orang yang selalu dapat dipercaya. Itu dia Nadia di Batu Marang.

FM bersama dengan Desi Ratnasari, Tenda Virus, sebuah lagu di era tahun 90-an. Ada kiriman daripada Bro Junaidi, katanya untuk jururawat di Hospital Kuala Belait. Semoga sehat, senyum selalu Bro Junaidi di Kuala Belait. Terima kasih Bro Junaidi. Seterusnya ada kiriman selamat dari jururawat sedunia untuk sepupu yang dicintai, Narul Ashikin Rosli, yang bertugas di Suri-Suri Begawan Belait. Semoga amalannya menjadi berkah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Sa'ad Dato Sa'diah, Bukit Beruang Tutong. Ya, Suri Aniwati, semoga sehat katanya. Harmon FM, kesukaan-kesukaan ramai. Terima kasih, semoga kita semua ceria. Terima kasih semuanya. Cuaca di Meragang cerah daripada Suri Aniwati, RPN Meragang.

Itu dia Fatimah Imamin dengan lagu Teruna. Siapakah agaknya Teruna idaman habis kita? Adakah dia berkulit sawo matang, berkulit kuning langsat ataupun hitam manis ya? Semuanya mengikut pilihan masing-masing. Ya, baik, daripada Ima, terima kasih Ima, katanya sedang menikmati sarapan mi goreng dan juga nugget cuaca di Kuala Belait panas. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ima sudah pun online. Ya, terima kasih juga untuk Hasni, cuaca di Kiudang cerah selepas hujan katanya. Hujan lebat berguruh semalam sampai tutup karan amboi. Hati-hati Hasni, semoga terus sehat hendaknya. Terima kasih juga untuk Bella di Jerurong. Jangan lupa Dapur Harmoni menyusul 10.30 minit pagi nanti.

0: Bonny FM.
1: Inspiratie, keluarga, bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, semoga Kak Ros terhibur hendaknya dengan lagu tadi ya. Baik, daripada Ayub Bukit Sibanging katanya, ya Allah panjangkanlah umur kami, mudahkan semua urusan kami, mudahkan rezeki kami, kurniakan kepada kami kesehatan, keselamatan, ampunkan dosa-dosa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Ayub yang berada di Bukit Sibanging.

Ya, ucapan seterusnya yang kita terima, ucapan selamat hari jururawat buat mantan metron Hajah Zaleha binti Haji Abdul Rahman dan Hajah Marlita binti Haji Matarsat serta semua jururawat di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Daripada Zurina Ibrahim, terima kasih Zurina. Ya, selepas lagu ini kita akan berehat seketika untuk menyiarkan berita dunia jam 10 pagi.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Thailand bakal berdepan krisis air pada tahun ini selepas Jabatan Meteorologi Negara itu meramalkan fenomena El Nino mungkin berlaku antara Mei hingga Julai menyebabkan banyak kawasan berisiko mengalami kekurangan air. Krisis itu mendorong otoriti air wilayah untuk mempercepatkan rancangan tindak balas di seluruh negara dan memantau 20 cawangan yang berisiko mengalami kekurangan air. Pakar iklim memberi amaran Thailand sedang menghadapi variasi iklim yang paling teruk dan sukar diramalkan dalam beberapa tahun. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan seorang warga asing yang menetap di negara itu dan mempunyai kontak rapat dengan penumpang dijangkiti hantavirus di atas kapal pesiaran MV Hondius didapati negatif virus berkenaan. Pemangku Ketua Pengarah Kawalan Penyakit Kementerian itu berkata pihak berkuasa menerima laporan daripada Pusat Kebangsaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa mengenai seorang lelaki warga asing berusia 60 tahun yang menetap di Jakarta Pusat dan mempunyai kontak rapat dengan seorang daripada mangsa. Tambahnya, pesakit itu bagaimanapun masih berada di bawah pemerhatian ketat dan kini dipantau di Hospital Penyakit Berjangkit Sulianti Saroso. Dalam perkembangan berkaitan, kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas oleh hantavirus berlepas dari Pulau Spanyol, Tenerife ke Belanda apabila 6 penumpang terakhir dan beberapa kru telah dipindahkan dari kapal pesiaran mewah itu. Langkah itu menandakan tamatnya operasi yang melibatkan 94 orang dipindah dan dihantar pulang ke negara masing-masing 41 hari selepas MV Hondius berlepas dari selatan Argentina dan 9 hari selepas keputusan ujian positif pertama. Jurucakap Kementerian Luar Iran berkata keutamaan utama negara itu adalah untuk menamatkan semua peperangan serantau sambil tetap komited kepada penglibatan diplomatik yang ikhlas. Berucap pada sidang media, Ismail Baghai berkata semua tuntutan Iran adalah cadangan yang munasabah dan bertanggungjawab. Ia selari bukan sahaja dengan kepentingan Iran tetapi juga kesejahteraan, kestabilan dan keselamatan seluruh rantau dan dunia. Tegasnya, Iran menunjukkan keteguhannya untuk menjaga kepentingan dan hak kebangsaan sambil menambah negara itu terlibat dalam proses diplomatik dengan rasional dan ikhlas. Sementara itu, Amerika Syarikat mengumumkan sekatan terhadap 3 individu dan 9 buah syarikat termasuk 4 berpangkalan di Hong Kong dan 4 di Emiriah Arab Bersatu kerana membantu penghantaran minyak Iran ke China. Syarikat ke-9 pula berpangkalan di Oman. Langkah bahagian pembendaharaan itu adalah berikutan sekatan yang diumumkan ke atas individu dan syarikat yang membantu pembelian senjata dan komponen Iran yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Ia berlaku beberapa hari sebelum rancangan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping dengan beliau dijangka meminta pemimpin China itu untuk membantu menyelesaikan kebuntuan dengan Iran dan membuka semula Selat Hormuz. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan sebuah kapal baharu yang membawa bantuan kemanusiaan akan berlepas ke Cuba di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Syarikat terhadap ekonominya. Puan Sheinbaum menyatakan demikian semasa sidang media dan menegaskan Meksiko akan sentiasa berdiri dalam solidariti dengan semua negara di dunia terutama dengan Cuba. Pengumuman itu dibuat ketika rakyat Cuba menghadapi kesukaran yang semakin meningkat akibat siri langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Syarikat untuk memutuskan bekalan minyak ke kepulauan-pulau itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron menjanjikan pelaburan sebanyak 23 bilion euro di Afrika pada acara penutupan Forum Perniagaan di Nairobi, Kenya semasa sidang kemuncak Africa Forward. Tuan Macron berkata Afrika dan Perancis adalah rakan dengan objektif bersama dan mengumumkan 23 bilion euro pelaburan.

0: laporan, 14 bilion dari syarikat Perancis dan 9 bilion dari syarikat Afrika digerakkan melalui sidang kemuncak itu. Lebih 30 pemimpin Afrika berkumpul untuk sidang kemuncak yang berlangsung selama 2 hari bersama Tuan Macron di Kenya ketika Paris mencari perjanjian dan perkongsian baharu. Satu kebakaran yang dicetuskan oleh kemungkinan letupan gas merosakkan beberapa rumah dan menyebabkan kecederaan di bandar terbesar Brazil, São Paulo. Bagaimanapun, pihak berkuasa tidak menyatakan berapa ramai mangsa yang cedera. Jabatan bomba mengerahkan 12 jentera bomba untuk memadamkan kebakaran tersebut. Ribut teruk membadai Cape Town menyebabkan jalan raya ditenggelami air bah, menumbangkan pokok dan menebangkan bumbung rumah serta mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Beberapa orang penduduk turut dilaporkan mengalami kecederaan akibat ribut itu. Kereta dan bas ditenggelami air manakala rumah di bahagian bandar mengalami kerosakan teruk. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 1 petang waktu Brunei.

Ya, sebuah lagu dari Firman dengan lagu Kehilangan membawa kita ke pukul 10.16 minit pagi. Ya, baik, seterusnya kiriman daripada Haji Awang, katanya mata manusia memang hebat. Kita dapat melihat kesalahan orang lain tapi buta kesalahan diri sendiri. Memang betul ya. Terima kasih Haji Awang. Ya, terima kasih juga untuk Bunga Putih. Terima kasih Hajah Nur. Ya, terus bersama kami di Segar Harmoni Pagi. Ya, selamat Hari Jururawat untuk sahabatku Hajah Rosalina Jabdul Rahman alias Kak Jahlin di MRS Bolkiah dan semua nurse di Klinik Pengkalan Batu. Semoga semuanya sihat dalam lindungan rahmat Allah daripada Maliha Anas.

Itu dia kumpulan Nelly Cats dengan lagu mereka Kisah Kau dan Aku. Ya, jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan seharian kita ya. Ya baik, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, apa kabar? Semoga sehat, amin. Kiriman peminat Setia Harmoni, Pengiran Old Trafford dan keluarga di Skim Tanah Kurnia, Raya Jati, Kampung Lugu. Terima kasih Pengiran Old Trafford dan keluarga ya. Semoga terus sehat juga bersama dengan keluarga tersayang. Ya, selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu, amin. Cuaca di Erpin Tanah Alam, Tanah Jambu baik, baik saja. Kiriman daripada Asna. Terima kasih Asna. Jangan lupa untuk mengikuti Dapur Harmoni 10.30 minit pagi ini nanti. Ya, terus berhibur di Segar Harmoni Pagi.

Itu dia, kerana lirikan terus tergoda ya. Bahaya tu. Ya, selamat jururawat untuk mantan jururawat Haji Nolia binti Haji Duraman yang bertugas di Suri-Suri Begawan KB bahagian ICU katanya. Dulu ya, semoga sihat walafiat, diberkati dan dirahmati Allah. Daripada keluarga Repin Lumut, terima kasih juga. Ya baik, selepas ini kita bersama dalam Dapur Harmoni.

0: number one.
1: Ya, baik, kita check dulu mungkin ada WhatsApp yang menghantarkan. Okey, apa ni di sini katanya, mana yang saya check dulu. Okey, jangan lupa share resepi katanya. Okey, insyaAllah akan saya share nanti. Okey, banyak minta resepi ni di sini. Nak kata Hasninya, nyaman tu nyok kuih jala tu nyok. Kalau makan bercacahkan kari ayam, kari daging, walaupun indah makan nasi, minggu lepas ku membuatnya. Oh, cantik. Kuih jala si Hasni. Ini yang kita ni mau ya, bergerawang-gerawangan ya. Nyorang kata ni macam apa, t-shirt koyak. Banyak lubang-lubangnya, tapi sedap ni. Jangan sampai pekat, jangan jua terlampau cair. Kalau indah adunan tu jadi tidak cantik, dan juga nyorang kata ni tabal dia, dia ternyaman ya, mesti sedang-sedang nipisnya, dia juga tabal, dia juga nipis. Tu yang kita ni cari sebetulnya. Okey, jadi ada resepi lagi yang ketiga. Yang ketiga ni resepi ni biasanya kalau orang untuk mengamalkan kesihatan, macam apa nyorang untuk melancarkan perjalanan darah, memang sesuai ni ya. Ni sejenis minuman, minuman ataupun jamu. Resepi yang kita ni maksudkan itu kunyit asam, jamu kunyit asam. Kalau berjual lebih kurang jual dah RM5 kali sebotol. Ni resepi tradisional kunyit asam, tapi banyak orang sudah pandai membuat sendirinya. Kalau buat sendiri kita ni boleh tambahlah apa yang kita ni mahu. Barangkali ingin simpan ada rasa sedikit, bagi madu lagi, tambah untuk ada rasa ya, supaya orang kata ni indah kuat rasa kunyitnya. Boleh simpan madu lah, sedikit madu ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan 1000 ml air. Senang saya menyukat ni. Kalau habis kita pakai botol air minuman, kita ni sukat dari sana anggarannya ya. 1000 ml air, kemudian 80 gram gula merah, 40 gram asam jawa. Banyak asam jawanya ni ya. 1 sudu makan gula pasir, 10 gram kunyit. Ini yang banyak ni kunyitnya ni ya. Kalau mau kunyit hidup, lagi sedap ni. Orang kata ni rasanya tu tambah. Kalau kunyit serbuk pun boleh jual, tapi yang paling mantap kalau tadi menggunakan kunyit hidup. Ya, 1/4 sudu teh garam, dan kalau mau simpan madu, boleh simpan madu. Okey, cara membuatnya, didihkan air bersama dengan gula merah, juga asam jawa dan juga gula pasir. Aduk sampai gula dan asamnya larut. Kemudian tadi masukkan kunyit dan juga garam, masukkan sebentar, lalu boleh matikan api tadi. Itu dia, senang saja caranya. Didihkan air bersama dengan gula merah, asam jawa, gula pasir. Kita aduk semua sampai gula dan asam tadi larut. Ya, masukkan kunyit dan juga garam, masak sebentar, lalu matikan air. Matikan air pula, matikan api. Okey, masa ketani ikan minuman tu, pastikan ketani tapis dulu ha, baru tah ketani minum. Jadi kalau mau simpan madu, boleh titiskan sedikit madu dalam cawan berkenaan. Itu dia, kunyit asam mudah saja membuat. Jadi kalau yang kan mau untuk mengamalkan kesihatan, perjalanan darah, kesihatan cergas dan sebagainya, bolehlah tani cuba kunyit asam ni, air kunyit asam. Mudah saja, 1000 ml air, 80 gram gula merah. Ini pun anggaran saja. 40 gram asam jawa, 1 sudu makan gula pasir, 10 gram kunyit, kemudian 1/4 sudu teh garam. Atau terpulang, berapa banyaknya terpulang. Kemudian tani didihkan air, didihkan dulu, biarkan air tadi mendidih. Masukkan gula merah, asam jawa, gula pasir. Kita ni gaul semuanya, biarkan sampai gula dan asam tadi larut. Ataupun yang kita ni sedikit hancur. Kemudian masukkan kunyit dan juga garam, masukkan, biarkan yang masak sebentar, lalu bolehlah kita ni matikan dan sedia untuk diminum. Tapi sebelum minum, jangan lupa untuk ditapis dulu, dan boleh tambah dengan sedikit madu untuk memberi perasa. Itu dia resepi ketiga yang telah pun kita kongsikan. Kita cek lagi, mungkin ada yang dikirimkan, mungkin ada yang sudah mencoba resepi sebelumnya. Okey, Hajahnya minta resepi. Okey, insyaAllah akan saya kongsikan ya. Okey, Hasni. Hasni katanya yang menjual tumpi dan kari ayam. Oh, berapa tersetre tu Hasni ni? Bisa yang menyimpan ia punya tumpi dalam tray, dalam anggaran berapa biji ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dalam, kalau saya lihat di sini lebih kurang dalam 36 biji usulnya. Tapi kurang pastilah, mungkin Hasni boleh terangkan lagi. Dan satu kontena kari ayam, tu dia. Satu setnya dijual oleh si Hasni.

Okey, seterusnya lagi, okey, mana dia minta resepi. Okey, insyaAllah akan saya kongsikan nanti ya. Minta resepi, teruskan hantar. Akan kami hantarkan ke talian WhatsApp habis kita sebentar saja lagi setelah habis program Dapur Harmoni untuk minggu ini ya. Akan saya kongsikan nanti. Ya baik, kita akan bacakan resepi terakhir. Tapi resepi terakhir ini ada dua nih.

Ya, resepi terakhir kita itu makanan Thailand yang popular dan juga sedap. Kalau sebut Thailand, semua suka ni pastinya. Kita ni ada Tom Yam Goong. Sup udang pedas masam Tom Yam Goong. Kalau kita ni di kedai, beritahu aku mau Tom Yam Goong. Artinya, udang sup udang pedas dan masam. Kuat pedasnya tu dan juga masam. Okey, kita perlukan udang. Terpulanglah udang basar, udang damit. Berapa banyaknya terpulangnya. Kemudian, serai yang telah pun dititik, limau purut, daun limau purut, kemudian lengkuas yang telah pun dihiris, lada padi ditumbuk, terpulang berapa banyak kita ni suka, mau pedas tambah lagi, kemudian paste tom yam, dan kita perlukan limau nipis, kita ni ambil jusnya sahaja, sedikit cendawan, garam dan secukup gula secukup rasa. Itu dia bahan-bahan untuk membuat tom yam goong. Ada juga kadang-kadang orang diisikannya dengan isi ayam. Isi ayam ada dada, diambilnya dipotong-potongnya boleh juga. Sotong pun boleh dimasukkan. Tapi banyakkan udang kerana tajuknya sup udang kan. Jadi masukkan juga katam boleh. Masukkan udang pun boleh. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, udang, udang hidup, serai yang telah pun dititik, daun limau purut, lengkuas dihiris, lada padi ditumbuk. Boleh jadi hirisnya, lada padiannya, senang karang dipirik saja. Okey, paste tom yam, air limau nipis, kita ni ambil jusnya, cendawan, garam dan gula secukupnya. Itu dia bahan-bahan utama yang kita perlukan. Terpulang untuk menambah, mungkin ingin menambah isi ayam, dada ayam. Kita ni buang tulangnya ayam tu, kita ni ambil isinya saja, masukkan sotong, masukkan isi ketam, semua boleh. Okey, cara-cara membuatnya, rebuskan air. Rebuskan dulu air, masukkan serai, lengkuas dan daun limau purut. Kemudian tadi masukkan paste tom yam dan lada padi. Lepas satu akhir sekali, baru tadi masukkan udang dan cendawan. Ada jarang mengajarnya rebus dulu udang atau liali, kemudian air rebusan udang itu masukkan ke dalam itu. Lagi sedap, manis. Okey, kemudian masukkan udang dan cendawan, perasakan dengan garam, gula dan juga jus limau tadi ya. Masak hingga udang masak dan telah siap untuk dihidangkan. Yang mana lama ni masak udang ni? Kalau lama, indah ternyaman lah, hilang manisnya. Sekejap saya tadi masak udang tadi. Boleh masukkan dululah segelas sotong kah, isi ayam. Akhir sekali baru masukkan udang. Itu dia Tom Yam Goong. Sup udang pedas dan masam. Kemudian kita beralih kepada resepi kedua ataupun terakhir untuk makanan Thailand. Makin banyak masuk. Minta resepi benar tu. Makanan Thailand ni bukannya murah. Jadi kalau masak sendiri puas hati berapa banyaknya pun kata ni senang apa nyorang kata ni untuk menikmati bersama dengan keluarga. Kalau mau udang sekilo pun boleh. Jadi pilihlah mau udang basar, udang sedang basar, anggaran harga RM10 pun mencukupi. Okey, kemudian tadi beralih kepada somtam ataupun kerabu betik ataupun nyorang kata ni kepayas, kerabu kepayas. Ini pun sedap ni, memang sedap. Jadi kalau kata ni milih ya punya kepayasnya, cari yang mangkal. Belum masak kan masak mangkal lah. Jangan je terlampau mantah. Kita ni cari yang mangkal, nyaman tu. Macam kan kekuning-kuningan atau. Bahan-bahan yang diperlukan, satu cawan betik muda ataupun yang mangkal diparut. Itu terpulang berapa banyak kita ni mau. Kemudian tomato cherry. Tomato cherry ni ada damit-damit. Itu bisa itu manis. Kemudian ada kacang panjang. Sedikit kacang panjang, bawang putih, lada padi. Ya, kalau makanan Thailand ni dah lari ni, lada padi mesti banyak. Okey, kemudian sos ikan. Sos ikan pun memainkan peranan. Ya, kemudian sedikit gula Melaka dan juga sebiji limau nipis. Sedikit saya untuk diharap-harap tu. Ya, caranya ditumbuk bawang putih dan lada.

masukkan kacang panjang dan tomato tumbuk sikit. Ya, kemudian masukkan dia buah pepaya satu yang telah pun dihiris tadi. Diparut pun boleh, tapi kalau saya suka dihiris. Nampak macam rasa tu masih ada lah. Kalau diparut mungkin hancur kan, takut-takut jadi air. Okey, kemudian masukkan kapayas tadi, tambahkan sos ikan. Nah, sos ikan memainkan peranan penting, jangan ditinggalkan. Gula dan jus limau, gaul rata, siap untuk dihidang. Itu dia dua masakan popular Thailand yang memang cukup berharga ni. Tom Yam Goong, Tom Yam Goong ni pasal yang mahal, pasal udang tadi. Apalagi kalau makan udang apa tu yang anu ni, udang apa tu, lupa tu kena. Udang galah. Pakai udang galah. Tapi kalau udang galah berbagi tu tu sekong seorang nyampitnya tu. Okey, dan satu lagi tadi resepi som tam ataupun kerabu betik. Kerabu kepayas ni orang kata ni ya. Okey, alhamdulillah semua resepi saya sudah kongsikan. Ada beberapa resepi tadi Ketani ada, tunggu ya, saya cek dulu dalam sistem. Okey, Ketani ada sayur campur Chinese style. Ini memang sedapnya. Sayur campur Chinese style ni boleh Ketani ubahlah, boleh Ketani masukkan udang hidup. Udang hidup patu masukkan ke dalamnya, memang sedap tu. Kemudian ada kuih jalak, kemudian Ketani ada kunyit asam. Kunyit asam ni untuk perjalanan darah, baik untuk kesihatan. Kita ada makanan Thailand, ada Tom Yam Goong, kemudian satu lagi tadi kita ada som tam kerabu betik, kerabu kepayas, Tom Yam Goong sup udang pedas masam, dan juga som tam kerabu kepayas. Itu dia banyak resepi kita kongsikan hari ini. Harap-harap pendengar Ketani puas hati. Resepinya pendek-pendek, jadi senanglah Ketani kongsikan kan. Lagipun saya suka resepi yang simple-simple, mudah untuk kita ni mengertikan, kerana setiap resepi ni terutama kek kena lihat depan mata, baru tak kita ni senang untuk mengikutkan. Jadi kalau resepi cuma ni, kita tidak perlu melihat depan mata, kita ni mendengar pun sudah dapat kita ni ambil resepi tadi ataupun dapat kita ni fahamkan. Boleh minta resepi, katanya boleh, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah akan saya hantarkan ya. Selepas ini nanti, sabar dulu. Sekali lagi terima kasih semuanya kepada semua peminat setia Dapur Harmoni yang terus memberikan sokongan untuk kami mengongsikan resepi-resepi menarik. Ya, sekali lagi banyak resepi yang saya kongsikan pagi ini. Itu resepi tadi, itu sayur campur Chinese style, kemudian roti jala. Roti jala ni sesuai dimakan bersama kuah kari ataupun kari ayam, kari daging, kari ikan pun sedap, lagi sedap masam-masam. Kemudian tadi ada apa tu, ada jus mana tadi, kunyit asam, kunyit asam. Kemudian ada masakan Thailand, kita ada tom yam goong. Siapa ada stok udang masa ni, bah baik kita mencuba, banyak ni udang. Okey, tom yam goong, som tam kerabu betik juga. Siapa ada menanam apa tu, siapa ada menanam kapayas, senangnya pupul saja dari tanaman Ketani. Lihat di belakang rumah, ada sudah yang mangkal-mangkal. Kalau belum mangkal, jangan dulu, tunggu sampai menguning-nguning sikit, boleh tu, boleh digunakan, sedap sekali. Som tam ataupun namanya kerabu betik. Kemudian tom yam goong, itu sup udang pedas dan masam. Memang sedap, memang sesuai untuk dihidangkan di sebelah tengah hari. Kalau ada sempat tengah hari, sekarang hidangkan di sebelah malam. Maklumlah tengah hari kita ni semua berabut kan. Jadi sebelah malam santai sedikit, boleh menikmati sup dan sebagainya. Ya, apa yang kami harapkan, bolehlah habis kita semua mencoba resepi yang telah pun saya kongsikan tadi. Dan insyaAllah saya akan menghantarkan kepada setiap yang meminta resepi. Dan juga anda boleh mengikutinya melalui status Harmon FM 8333941. Ya, baik, kita akhiri segmen Dapur Harmoni untuk kali ini. Sambutlah salam manis, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya kedia ani kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ani kerat-kerat dua tas saja.
0: Ani bah ma. Mesejnya. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan anak orang dah dapat pedah-pedah kena buat cemar tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Ya, 11.07 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kita masih berhibur di Segar Harmoni pagi sehingga pukul 12 tengah hari nanti kita beralih dalam Mesra Harmoni. Ya, pertemuan kita hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 12 hari bulan Mei 2026 Masih. Kita ucapkan selamat hari jururawat sedunia ya, untuk semua yang bergelar jururawat di manapun habis kita bertugas. Ya, sama ada di daerah Brunei Muara, di Hospital Tutong, Blight ataupun Temburong ya. Dan juga mungkin di klinik-klinik swasta, kita doakan semoga semuanya sehat dan terus dapat melaksanakan tugas menggalas tanggungjawab yang begitu berat ya. Bukan mudah untuk menjadi seorang jururawat, kita kena nyorang kata ni tahan tukul lah. Menerima ataupun melayan pesakit-pesakit kita. Jadi itulah dikatakan pengorbanan ya untuk semua. Ya, tahniah diucapkan dapat menjadi jururawat yang berhemah, berbudi bahasa dan terus melakukan yang terbaik bukan hanya untuk diri kita tapi untuk semua pihak juga. Ya, terima kasih juga kepada semua peminat setia Dapur Harmoni yang telah pun saya hantarkan ya. Resepi-resepi, harap-harap dapat cuba ya resepi yang kita kongsikan dan berikan feedback yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Baik, kita kongsikan dulu sedikit makluman di mana sempena hari ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69, Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari Khamis 14 Mei 2026 bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar. Ya, bagi sesi pagi bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 11 pagi dan sesi petang 1.30 petang hingga 3.30 minit petang. Jadi orang ramai telah dialulukan untuk menyertai kempen ini dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. BLOODKAD Blood Card. Marilah sama-sama menderma darah demi membantu mereka yang memerlukan. Ya, jangan lupa temu janji kita untuk menderma darah pada hari Khamis sempena dengan sambutan hari ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69 bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar pagi 9 hingga 11 pagi dan di sebelah petang 1.30 sehingga pukul 3.30 minit petang. Ramai adalah dialulukan untuk sama-sama mendermakan.

Ya, terima kasih sekali lagi terus setia bersama kami di Segar Harmoni Pagi. Dan satu lagi kita kongsikan di sini tu pengumuman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik juga akan berlaku pada hari Khamis 26 Zulkaedah bersama dengan 14 hari bulan Mei bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 3 petang di Simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas ke mini feeder pillar yang akan dilakukan ya pada hari Khamis 26 Zulkaedah bersama dengan 14 Mei pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang di Simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Ya baik, bagaimana perkhabaran habis kita? Mungkin yang sedang bertugas sibuk ya. Maklumlah waktu kecemasan untuk menjemput anak-anak balik dari sekolah waktu begini. Jadi hati-hati memandu ke mana pun hala tujuan habis kita juga suri rumah. Mungkin hari ini mengambil anak ya. Jadi hati-hati pastikan rumah dalam keadaan selamat ditinggalkan. Yang sudah siap memasak, pastikan kebersihan juga kita utamakan. Itu yang perlu. Ya baik, kita terus berdangdut. Dengarkan sebuah lagu daripada Mas Idayu.

Ya, sebuah lagu dari Mas Idayu sebentar tadi dengan lagu Cintaku 100%. Ya, baik, jangan takut rezeki dalam rumah tangga putus katanya. Ya, walaupun duit tinggal sen-sen, Allah akan hantar rezeki dalam pelbagai bentuk. Isteri dan anak pembawa rezeki. Saya doakan semoga dimurahkan rezeki. Itu dah kiriman daripada Haji Awang. Terima kasih Haji Awang dengan doa untuk semua pendengar kita ya. Semoga dimurahkan rezeki. Memang betul, isteri dan anak-anak adalah pembawa rezeki ya. Kalau kita jaga dengan baik, kasih sayang diberikan kepada anak dan isteri, suami juga, insyaAllah rezeki kita akan terus mengalir.

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Terima kasih untuk Nur Hashimah di Kampung Sungai Liang. Terima kasih sudah pun online. Selamat dari jurawat untuk semua jurawat negara Brunei Darussalam. Semoga jasa bis kita memberi kebahagiaan, sehat walafiat hendaknya semasa menjalankan tugas seharian. Terima kasih Sukarse.

Bersama dengan M. Sharif dengan lagu Pujaan Hati. Semoga terhibur rendahnya ya. Khas untuk pujaan hati. Siapa agaknya pujaan hati habis kita? Ha, tepuk dada, pasti ada namanya keluar. 11.25 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Kita amalkan gaya hidup sehat, mulakan gaya hidup sehat sepanjang demi kehidupan seimbang dan berkualiti. Dengan mendapat tidur yang cukup, pemakanan yang seimbang, aktif setiap hari dan juga kesejahteraan mental dan fizikal kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acah BPH ya, dalam renungan bersama kata yang ketika kita sedih, kita akan mengerti nikmatnya kebahagiaan. Ketika kita sakit, kita akan mengerti nikmatnya kesihatan. Ketika kita sunyi, kita akan tahu berapa berharga sebuah persahabatan. Dan ketika kita menutup mata, buat sama lamanya, barulah kita tahu nikmat sebuah kehidupan.

Yang berlalu Bonnie Tyler dengan lagunya I Need a Hero, terbitan 1986. Ya, Jisari dan isteri saya mengongsikan keadaan di sana, di kawasan Kampung Setia masa ini sedikit mendung. Dan Imah juga katanya lagu mengingati kenangan silam, air mata basah di pipi tak dapat membasuh luka. Itu tadi ya, Gingerbread ya. Lagu Gingerbread tadi. Ni kita dengarkan Aku dan Kenangan.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini cari sokongan dari kalangan ahli keluarga. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Sunannya diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kamu meninggal dunia, maka biarkanlah dia, yakni tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Islam menganjurkan umat Islam supaya sentiasa hidup berkasih sayang dengan sentiasa memelihara hubungan keluarga dan persaudaraan. Perlu diketahui

bahawa keluarga adalah institusi terpenting bagi sebuah masyarakat kerana di sinilah lahirnya individu yang bakal menjadi tulang belakang kepada pembangunan dan kejayaan sebuah bangsa dan negara. Sungguhnya keluarga yang kukuh dan mantap dapat menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh yang demikian, setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab masing-masing yang mesti dipikul dan ditunaikan demi kejayaan dan kemantapan sebuah institusi keluarga. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepi membawa kita kepada pukul 12.51 minit tengah hari. Cikgu Cok menyapa di WhatsApp Harmoni ketika ini, katanya mengongsikan di Keriam panas cerah. Baru balik ke rumah, sambung kerja lagi 1.30 tengah hari nanti. Dan juga rakan TikTok kita Nur Syuhada 86 juga mengongsikan hujan barai-barai di kawasan Muara. Dan juga ada mengongsikan tadi KB hujan. Dan terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni ketika ini. Taufik Ilyas juga ada singgah di sini. Dan juga orang utara ME29 Kak Wati dari Labuan juga. Dan Yusri, selamat tengah hari.

Ya, satu tengah hari ini kita akan beri laluan kepada berita perdana dari Studio Jubli 1. Dan kita berhibur dulu dengan Fahrenheit, Kasih Orang Muda. Ya, sudah mendengarkan Harmony FM, frekuensi 94.1 dan juga 97.7 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jen Lei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Jiden, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Lejurawat Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri 4th China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China.
Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang, Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan Ananda Ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC serta perkembangan awal.

0: soal revolusi China. Dul Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Hubungan antara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Angkatan Bersenjata Diraja Thailand akan terus berkembang dan membantu menyumbang kepada mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ASEAN. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamon, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Hari Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Dihoskan oleh Pejabat Attache Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thailand, majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Barakas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan ke Pusat Operasi 112 Syarikat Holiday Inn Bakah di Makkah. Rombongan PUJH Pentadbiran dan Perubatan diketuai oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Turut dibincangkan mengenai perjumpaan susulan dan lawatan ke lapangan serta persiapan menyambut ketibaan bakal Jemaah Haji Negara. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi perkhidmatan Mohsen. Bakal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam terus mengikuti kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Penganjurannya sebagai persediaan sebelum melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Kursus diadakan bagi memberikan penerangan serta bimbingan kepada jemaah mengenai tata cara pelaksanaan umrah termasuk niat ihram, tawaf, sa'i dan tahalul mengikut rukun dan syarat yang ditetapkan. Melalui kursus tersebut, jemaah juga diberikan panduan berkaitan dengan adab serta amalan yang boleh dilakukan sepanjang berada di Tanah Suci bagi membantu mereka melaksanakan ibadah dengan lebih yakin, teratur dan sempurna. Jabal Uhud yang terletak di Madinah Al-Munawarah bukan sahaja terkenal dengan nilai sejarahnya dalam peristiwa Perang Uhud, malah turut menjadi antara destinasi menarik yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji pada waktu malam. Terletak hanya beberapa kilometer dari Masjid Nabawi, kawasan Jabal Uhud dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Pengunjung berpeluang untuk melihat pemandangan menakjubkan di puncak Jabal Uhud. Dengan gabungan nilai sejarah dan tarikan moden, Jabal Uhud menjadi antara lokasi yang perlu dikunjungi ketika berada di Madinah Al-Munawarah. Pejabat Harta Intelek Brunei Bru Ayepo, Pejabat Peguam Negara menganjurkan seminar Forum Kitchen to Brand Unlocking Intellectual Property Value in the Food and Beverage F&B Industry. Seminar diadakan di bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah di Ibu Negara. Seminar menghimpunkan para pengusaha tempatan, pengendali perkhidmatan makanan minuman, pemula dan pemilik perniagaan untuk meningkatkan kesedaran pentingnya harta intelek dalam hubungan dalam bangunan, memelihara dan mengembangkan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman. Berita luar negara menyusul selepas ini.

0: Antara objektif sambutan HKK adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan berkeluarga dengan mengukuhkan jati diri, rohani dan jasmani serta mewujudkan persefahaman, sayang-menyayang, bantu-membantu, saling menghormati, menyemai sikap pemudulian dan tidak cemah mata sesama ahli di dalam sebuah keluarga.
1: Kiranya isteri sudah menyediakan makanan, ditudung sajinya, makanan itu semua atas meja tersusun rapi. Isteri sibuklah kiranya untuk melayan kerana anak. Sekiranya suami yang makan dulu, tinggalkan jauh sedikit deh lauk pauk itu. Ini indah. Kali dilihat kuah tangannya, tinggal bawang tangannya. Anda lagi ada lauknya ni. Jadinya janganlah cuma tu para suami. Isteri itu, walaupunnya sibuk melayan kerana anak, janganlah tidak ditinggalkan makanan itu sedikit untuk isteri ya. Ia pun penat lelah memasakkan untuk para suami. Jadi tinggal jauh sedikit. Kalau boleh, datang tara isteri itu, suapkanlah makanan kepada isteri. Rasanya isteri akan melinangkan air mata. Ia akan terkejut. Tetapi terkejutnya tu bukanlah terkejut yang negatif. Tetapi ia akan merasakan dirinya dihargai. Dan apabila disuapkan oleh suami, isteri pun jangan jauh heran. Mengapa kita bangeh? Anda kita papar ya ni? Janganlah jauh isteri macam itu. Sambutlah dengan baik. Dan janganlah jua tidak diambil peluang berkenaan. Ambillah dia untuk menyemarakkan lagi kasih sayang di sekitar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama 1.20 minit tengah hari. Pertemuan kita Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Nuha masih menemani di sini di ruangan Mesra Harmoni. Dua petang nanti kita akan berpantun ria bersama tetamu kita. Kita dengarkan dulu Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah.

sahaja. Penyataan ini dikukuhkan bermula hari ini 12 Mei 2026 dan akan ditutup penyataan pada hari Sabtu 6 Jun 2026. Untuk sebarang pertanyaan lebih lanjut, bolehlah menghubungi Dayang Hajah Safwana binti Haji Abdul Hamid, iaitu pegawai latihan, di talian 234-1308, di talian 234-1308, atau boleh email kepada safwana.hamid@rtb.gov.bn. Juga dikongsikan sepenuh hari ulang tahun berkhidmatan Radio Brunei ke-69. Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari Khamis ini, 14 Mei 2026, bertempat di bilik VIP RTB Sungai Alkar. Dan juga ada dua sesi. Sesi pagi akan bermula 9 hingga 11 pagi, manakala di sesi petang pula 1.30 tengah hari hingga 3.30 petang. Ramai adalah dialulukan untuk menyertai kempen derma darah ini dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Ya, marilah sama-sama kita bersama-sama mendermakan darah kita demi membantu mereka yang memerlukan. Ya, itu tadi beberapa info yang saya kongsikan ya, dan juga hari ini teristimewa hari memperingati jururawat dan juga bidan. Terutamanya hari ini adalah hari jururawat antarabangsa 2026 ya. Tema hari jururawat antarabangsa pada tahun ini ialah jururawat kami, masa depan kami. Jururawat diperkasakan menyelamatkan nyawa. Dan tidak dilupakan juga kepada bidan ya. Dan juga tema Hari Bidan Antarabangsa adalah bidan menambah sejuta lagi bidan. Jururawat dan bidan memainkan peranan penting ya dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan yang selamat, berkualiti dan berkesan. Dedikasi, komitmen dan pengorbanan mereka amatlah bermakna dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Dan kita ucapkan terima kasih kepada jururawat dan juga bidan-bidan di seluruh dunia ya. Dan saya hadiahkan jururawat-jururawat dan juga bidan dengan lagu Sudirman, Jamila.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu juga. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur tu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma natah kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur tu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Begun bang
0: Ani juga.
1: Ani na bang, cuma ni ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lah?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat

0: dan berkualiti.
1: Baru tanya mana tiap bang dengar.
2: Kita atu jual luan overthinking.
3: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi.
4: Sokonglah hasil ladang tempatan kita.

Ya, sekarang 1:47 minit tengah hari. Dua petang nanti kita akan berpantun ria dengan tetamu kita. Kita dengarkan dulu Ellie Katz, Joget Tersalah Pikat. Dan juga ada satu lagi saya ingin kongsi.

Itu tadi Ellie Katz, joget tersalah pikat. Ya, amalan gaya hidup sehat penting untuk diterapkan dalam kehidupan seharian kita bagi melahirkan warga yang cergas, sehat dan juga seimbang. Ya, warga sekolah yang cergas, sehat dan juga seimbang. Di antara alamandannya adalah mendapatkan tidur yang mencukupi, mengamalkan pemakanan seimbang dan kekal aktif setiap hari, menjaga kesejahteraan mental.

Waktu sekarang 1.56 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada semuanya. Kita akan berpantun ria dengan bertajuk Hari Keluarga. Ramai yang bertanyakan dan juga ramai juga yang sudah mengongsikan pantun-pantun masing-masing.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun pukul 2 petang tepat di waktu di studio siaran ketika ini. Kita sudah pun masuk ke segmen Berpantun Ria bersama tetamu kita yang sudah pun berada di studio Harmoni FM ketika ini di depan saya. Apa khabar tuannya?
1: Alhamdulillah, baru serak-serak baik, baru serak kali kena bagi ubat sebentar yang terus hilang batuk.
0: Biasanya serak-serak basah, ini serak-serak baik.
1: Serak-serak baik.
0: Baru-baru, ketahan baru.
1: Alhamdulillah, sihatlah ya. Cuma masih selisma, kena bagi pil sebiji tadi, nah hilang batuk.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Lain pil penadulnya,
0: warna gadong.
1: Nyentak. Alhamdulillah. Baik.
0: Ramai sudah mengantar nih pantun. Kita ni berpantun hari ini bertajuk Hari Keluarga, tuannya.
1: Tadi sedia maklum setiap 3 Mei sambutan Hari Kebangsaan, Hari Keluarga Kebangsaan.
0: Setiap minggu pertama.
1: Yep. Minggu

0: Minggu pertama bulan Mei adalah diisytiharkan
1: hari
0: Ahad. Hari Ahad untuk tahun ini memang 3 Mei. Tapi tahun depan belum tahu lagi.
1: Belum tahu lagi ya. Alhamdulillah hari sambutan Hari Keluarga. Kalau saya lihat sebelum-sebelum ni banyak ya sambutan Hari Keluarga diadakan di seluruh negara. Ini adalah baginya orang macamnya kata ni salah satu usaha pihak-pihak tertentu, khususnya Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan atas perkenan titah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah yang kata ni untuk merapatkan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Iya betul. Jadi pantun kita adalah pantun keluarga, tetapi andai kata ada pendengar ingin berpantun, kata orang tadi sebelum saya masuk studio ada beberapa buah kuasa nak hujan, ini bangkit kain jemuran, hujan dah turun.
0: Ya, dan yang terbalik tu, ini bangkit jemuran hujan.
1: Hujan apanya ada?
0: Jemuran dah turun.
1: Jemuran dah turunnya. Itu salah. Tapi macam kalau melihat watak si Sudina tu macam pura-pura dah tahu bah. Pura-pura dah tahu. Jadi kalau penonton pula.
0: Penonton dari di TikTok. Di TikTok penonton, memang melihat ni.
1: Ataupun pendengar-pendengar kita ni, sebenarnya tani boleh dua tema barangkali. Tema satu Hari Keluarga, dan tani hari ini maklumkan Hari Jururawat Sedunia ya.
0: Betul.
1: Kata pantun mengatakan hujan lebat turun Bangkawat, payah mengambil buah peria. Hari ini Hari Jururawat, Hari Jururawat seluruh dunia.
0: Betul.
1: Boleh jumpa pantun pasal memperingati dan mengenang jasa-jasa jururawat kita ni ya. Hari Keluarga jua, Hari Jururawat pun jua. Baik. Ada sudah yang awal?
0: Ada, lebih awal 12.18 sudah menghantarkan ni. Ni mengantarkan ni namanya kiriman Mahdeni Negara Brunei Darussalam. Tiga buah pantun Ria Harmoni katanya. Salah satunya, baju Melayu kancing swasta baru dibeli dari Labuan. Tadi ada rakan TikTok kata ni dari Labuan.
1: Dari Labuan.
0: Harian ni hari Selasa, berpantun Ria sebagai hiburan. Pembuka.
1: Pembuka tirai, pembuka labuh, pembuka gelanggang. Betul. Daripada Mahdeni Negara Brunei Darussalam. Baik, pantun kedua daripada Mahdeni katanya, buah ceramai di pekan lama, pohon dijaga tinggi menjulang, aman sejahtera riang bersama, keluarga bahagia hidup cemerlang.
0: Betul. Yang ketiga, keluarga bahagia berkasih sayang bersatu hati sebarang kerja, adat budaya budi terbilang, silang sengketa hilang semua.
1: Artinya berbaik-baiklah kata ni.
0: Di antara satu dengan yang lain.
1: Baik, seterusnya pantun kiriman daripada HB. Ramli HB ya. Katanya, Assalamualaikum DJ sama petugas.
0: Waalaikumsalam.
1: Ke bandar naik kereta, sampai di stadium dijemput saudara. Cinta bukan sebarang cinta, cinta ibu bapa tidak terkira. Ini pantun keluarga juga ni ya.
0: Yang keduanya pun pasal keluarga. Kelapa berjajar di lereng gunung, buahnya lebat tidak terhitung. Berjasa besar sebanding gunung, anak yang taat pasti beruntung.
1: Betul. Betul ya. Jalan-jalan di pinggir bukit, ataupun jalan-jalan di lereng bukit, kaki sakit untuk dirawat. Terima kasih semua jururawat karena berjasa merawat pesakit.
0: Terima kasih kita ucapkan kepada jururawat-jururawat, khususnya yang berada di negara Brunei Darussalam lah.
1: Betul,
0: dan juga kepada semua yang bergelar jururawat.
1: Jururawat,
0: nurse, apa lagi tu?
1: Attendant
0: kan? Ada lagi ni.
1: Derisa, betulkah? Derisa.
0: Kurang pasti.
1: Ada kena skala derisa. Derisa ni tugasnya di hospital ni macam jururawat.
0: Ya, ada menyebut miss.
1: Miss.
0: Ya sudah ni. Kadang-kadang ada cemantu.
1: Betul. Saya ingat dulu ada
0: ada yang menyebut ni di sini di ada yang membagi mengongsikan di TikTok Mazani, ada yang bercakap medical assistant, bahasa orang putih.
1: Bahasa orang putihnya.
0: Bahasa orang putih.
1: Pembantulah tu
0: Pembantu,
1: penolong. Saya ingat masih ada
0: medik-mediknya
1: kata ni. Kalau saya ingat dulu kalau di kecemasan itu orang putihnya kena galar casualty tu. Casualty ya, betul ya?
0: Casualty itu yang sakit pulang tu.
1: Oh, yang sakit. Bukan patient lah. Tidak paham ni tugas tani. Apa? Ketawa kita. Tapi siok melihat tugas-tugas jurang tu baik kesian lah. Apapun tani hargai jururawat ke tani.
0: Memang banyak kerenah pesakit-pesakit.
1: Betul.
0: Bukan saja di Brunei ni lah. Rasanya memang seluruh dunia memang lain-lain kerenahnya.
1: Kalau saya ingat ada satu kerenah dulu.
0: Pasal saya sendiri pun jadi pesakit. Memang banyak kerenah. Doktor, Indah mau diinjek. Indah mau mau ani, inda mau warna apa ubat warna hijau, inda mau warna cuma tu.
1: Betul, kadang-kadang tembek injek lagi. Tidak teriak balum lagi.
0: Terutamanya balum sampai.
1: Balum sudah yang mempiak. Hmm. Baru je mengusai-ngusai apa jarum sudah teriak-teriak. Kalau saya ingat cerita P. Ramli, apa kabar? Baik, memnya P. Ramli. Yang seorang nasihatnya anda masuk kemarin dan anda masuk kemarinnya. Yang seorang lagi ditanya oleh nas anu jururawat Milah namanya.
0: Tapi nak kopi ke nak nak satu tu.
1: Apa ni ada
0: Milahnya?
1: Ia tiga orang betul ah. P. Ramli, Stompel sama Ibrahim Dian. Yang paling cali tu Nana. Saya ini bukan Milahnya. Bukan Milahnya, siapa tanya? Milo Kapisan Tia.
0: Kapisan.
1: Kok ke situ pula tujunya? Astagfirullahaladzim. P. Ramli tu punya
0: mungkin
1: pukulan.
0: Mungkin rasanya masa tu diorang macam mungkin sadar, indah sadar kali. Separa sadar mungkin.
1: Sebenarnya jurang itu nan ketawa je tu. Kalau tani rival lagi balik, menan ketawa je tu. Semilah itu pun, jururawat itu pun menan ketawa je tu. Gelagat-gelagat itu. Apa kabar? Kabar
0: tapi,
1: baiknya.
0: Tapi memanglah jururawat ini profesional lah.
1: Betul.
0: Diorang dapat ketawa tu. Memang diorang akan menahan ketawa diorang
1: sebenarnya,
0: lah. Walaupun diorang sebenarnya kan ketawa.
1: Apapun sebenarnya jurang yang banyak memegang resia.
0: Betul.
1: Semoga nyaketani dipermudahkan jururawat-jururawat ketani di dalam menjaga apa tugas mereka masing-masing. Kadang-kadang sanggup ya meninggalkan keluarga demi nyaketani menjaga apa pesakit-pesakit dan juga apa namanya ini mesti berani.
0: Betul.
1: Ada yang saya pernah bertanya, apa kunci resia jadi jururawat atau doktor? Yang pentingnya sebagian daripadanya, ini minta maaf jururawat ah, saya pernah bertanya nih, yang pentingnya berani melihat darah. Betul.
0: Itulah salah satu penyebab Nuha sendirian ni dia menjadi jururawat ataupun doktor. Memang indah. Memang indah lah. Dalam resume memang takut darah cuma tu indah.
1: Okey, dapat. Tapi tani hargailah ya.
0: Hargai. Itu salah satunya rahsianya. Dan lagi di sini 115 tadi yang menghantarkan hai menghantarkan ni ada macam lagu di sana tu. Yang ketiga tu pantun yang ketiga karang membaca.
1: Okey.
0: Okey, pantun pertama, dapat seekor si ikan pari dibelah empat pakai belati. Harta di dunia dapat dicari, adik-beradik takkan
1: betul
0: terganti.
1: Apapun adik-beradik juga air dicincang takkan putus. Apapun tani hargai dan hormati adik-beradik ya. Mangga muda jangan dipetik. Masa ni musim mangga ni.
0: Nah benar. Itu pasalnya nih si Hayan ini.
1: Iya tah. Mangga mudanya jangan dipetik. Tunggu sampai buahnya matang. Matang ni masak nilah ya. Keluarga adalah teman terbaik. Bila ada majlis semua berkumpul datang. Ini syok ni. Siok berkumpul-kumpul itu kalau macam
0: berdudun
1: di sini tak anak-anak kata ni mengenali yang mana satu tuanya, yang mana satu asainya, yang mana satu bungsunya. Di sini tak kadang-kadang setahun sekali hari raya, tapi kalau ada majlis bah riuh tentu lah pasar.
0: Ia tangannya masanya untuk bertamu,
1: berkumpul-kumpul.
0: Dan yang ketiga, aci-aci buka pintu, jam sudah pukul satu. Keluargaku harapanku, keluarga bersatu demi satu, tujuan satu.
1: Benar.
0: Terima kasih hai.
1: Itu dia kiriman
0: mungkin,
1: daripada hai.
0: Satu lagi kita dibacakan. Yang 121 mungkin ni.
1: 121. Himbran Hak Mangkubau. Assalamualaikum DJ nya. Waalaikumsalam. Saya baca yang pertama kata.
0: Silakan.
1: Himbran katanya turun ke sawah bersama petani, naik kerabau jalannya lambat. Cuaca indah menantu masa ini, siang panas malam hujan lambat. Benar tak? Saya kira di Jinuha ada seminggu sudah cuaca kata ni di sebelah malam ataupun seawal pagi ada hujan ya. Alhamdulillah saya mengira-ngirakan dari bulan Februari, March, April 3 bulan ini, 2 bulan lebih cuaca panas. Tetapi kita ni harus hati-hati ya. Nyurang masa ni jangan jadi salahkan cuaca berdamaman lah. Jadi sudah takdir kita ni damam. Jaga. Yang penting banyak-banyak minum air. Kalau saya satu rumah sudah damam tu.
0: Kita ni jaga dirilah. Jaga kesihatan
1: jaga
0: kita
1: kesihatan
0: ni.
1: Terima kasih
0: yang
1: Imran.
0: Kedua lagi. Yang kedua. Intan permata sangat berharga. Dipakai selalu nampak mewah. Berkumpul sama di hari keluarga. Bersatu gembira mengerat ukhuwah. Okay, satu dulu kita ni baca dari Lina HY. Adakah pantun ni diantarkannya ni? Anak kabau tetadan guliga, anak ayam tertawa geliati. Mai ma ayakan hai keluarga, apat terjalin sampai ke mati. Lawa Lina.
1: Baik, sebelum kami naik ke bantun-bantun syarat sebatang tebu, sebelum kami terus membacakan pantun, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu.
0: Black Dog Bone joget bujang dirantau.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti

0: Pilihan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita masih lagi berada di segmen berpantun Ria Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Ya tuannya, ada lagi ni yang menghantarkan di sini ya. Pantun-pantun yang bertajuk Hari Keluarga.
1: Ya, bersekitar jam 1.30 minit petang katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam dari Merak Kayangan ya. Silakan.
0: Dari Brunei pergi ke Sibu hendak membeli sebiji peti. Jangan lupa jasa ayah dan ibu, sayangi mereka sampai ke mati.
1: Artinya selagi mereka masih ada lah, tani
0: sampai ke akhirnya.
1: Hargai hingga mereka yang tani sudah mendadak. Mungkin akannya kata ni tercari-cari lah ya. Suasananya akan berubah ni Noah ya. Baik, seterusnya lagi selamat bertugas buat DJ dalam ruangan berpantun. Salam manis selalu. Pantun katanya, sepak takraw sepak raga. Jangan lupa bawa bata. Kalau bata je disipak, dah bata tu. Okey. Mana ni tadi? Mengadakan upacara Hari Keluarga untuk menyambung silaturahim yang ada. Miminya dari Lumut Villa.
0: Mungkin bata tu makanan sebenarnya tu. Kalau bata, kalau bata yang satu tu memang
1: Katanya jangan lupa bawa bata. Bukannya batu bata.
0: Biasanya ketani memang menyebut bata batu bata kan.
1: Tapi kalau orang tua-tua lagi dulunya lai hendak bawa bata ke sekolah makanan tu. Untuk breakfast betul. Bukannya bata batu bata ni, kalau batu bata kan disipak. Itu benar. Baiklah, seterusnya lagi
0: 158 ah. 158 dua pantun tapi ada tambahan ketiga pantun ah. Okay. Ni dari Herna di Gadong, salam DJ selamat bertugas, tiga pantun sebenarnya. Salah satunya adalah jinak sungguh burung merpati hinggap sekajap di pohon jati. Keluarga bahagia harapan hati agar terus dikecapi.
1: Ya, manis sungguh si buah duku oleh membali dari jiranku. Keluargaku harapanku sentiasa teguh di belakangku.
0: Satu lagi, rumah batu tiang seribu. Orang kaya tuan laksamana. Keluargaku harapanku insan menjadi bijaksana. Daripada Herna di Gadong.
1: Bagus pantunnya. Udah pandan lapan, apa katanya tu? DJ Nohanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dikibih hujannya round about kitil tu.
0: Okay, round kedua labatnya.
1: Pikir
0: sekalinya berangin kitil. Berangin lagi, baik juga sempat mengkit pakaian.
1: Kalau indah, hujan dah turun.
0: Memang menjamu lagi di dalam rumah tu.
1: Arah buah kipas. Baik, terima kasih udah atas infonya daerah Belait. Hati-hati dalam perjalanan bis kita. Hujan lebat di daerah Belait, berangin lagi hanya. Okey, seterusnya lagi. Assalamualaikum DJ, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Boleh request lagu Selayakut?
0: Kalau sempat sekarang tu. Ini ada pantun simple katanya. Sempena Hari Keluarga. Burung merpati terbang sekawan hinggap sebentar di pohon senak. Keluarga harmoni jadi impian, bahagia bersama sepanjang masa. Dari Ruzi Panaga Seria.
1: Baik, seterusnya kita baca satu ada pantun daripada Tun Haji Umar ni. Katanya pantun Hari Keluarga, 1, 2, 3, 4 bolehlah. Katanya kait-kait si bula raga disambar oleh si burung helang. Baik-baik ikatan keluarga biar rapat jangan ranggang. Pantun kedua, jauh-jauh ke Gunung Daik. Di sana menjarat burung tempua. Setandan pisang dakan semua baiknya, mesti buruk sebiji dua. Menimun paham bisa ini ya. Seterusnya
0: dalam,
1: lagi.
0: Dalam,
1: dalam

0: maksudnya. Burung helang di atas bumbung, pandai makan daun selasih. Keluarga ibarat jabatan penghubung, tempat bedudun melepas kasih. Satu lagi pantun daripada Tuan Haji Umar katanya, orang berjalan ke pekan muara kan mengambil buah kepayang. Hidup ketani hanya sementara, rapatkan keluarga, jalinkan kasih sayang. Itu dia. Sungguh padat maknanya. Terima kasih Tuan Haji Umar. Seterusnya terlegi tani bacakan pantun.
1: 2-3 minit tadi. Cubit paha kanan kiri terasa, duduk bersama riuh rendah suasana. Keluarga bahagia, harmoni sentiasa, kemesraan terjalin walau di mana.
0: Betul. Ini kita ni rapat-rapatkan hubungan seperti pantun Tuan Haji Umar itu tadi katanya, stand dan pisang dengan semua baik, mesti buruk dalam sebiji dua. Jadi mestilah kita ni pandai-pandai menjaga hubungan kekeluargaan supaya lebih rapat. Lebihnya kita ni mengeratkan hubungan kekeluargaan. Datang kerja selalu lewat, melihat kasut salah setampik. Harian ni sedunia. Hari jururawat, tanggungjawab diambil waktu sedetik. Mutiara ditutung. Terima kasih Mutiara. Okey.
1: Ani benar.
0: Ani benar.
1: Sepoyi hawan poti. Inut-inut kalantugin dah sama. Inut-inut bangking. Baik-baik bana habis kita dua ni. Apa pantun ria jadi happening. Ada orang putih di sana.
0: Orang putih ya. Sudah pun tuan kadaian orang putih dia jual lagi. Yang satu tu pantunnya yang mula-mula tuan tai song papan tek papan jinya.
1: Buah. Tu yang hayat tu.
0: Yang Arya tu kata.
1: Hayat tu.
0: Anu 2 bulan lapas salah
1: bana,
0: baca.
1: Tu bana anu ti.
0: Tu ya. Baingut bana habis kita berdua ni nya berpantun ria menjadi happening. Sepul ye one pot nya. Jemaat.
1: One poti.
0: One poti nya.
1: One poti.
0: Ani sudah ia mengantar mengirimkan pukul 2 poti AM PM.
1: One poti nya.
0: Okey, seterusnya lagi.
1: Ini lagi nak Intan Baiduri.
0: Intan Baiduri. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Teruskan DJ.
1: Katanya di sini semoga dalam keadaan sehat. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pantunnya ada 3 di sini. Ada pohon buah dan pohon kelapa. Buah delima masaknya merkah. Beri kasih sayang pada ibu bapa, kehidupan pasti mendapat berkah.
0: Pakaian kotor hendak disasah, disasah dengan mesin cuci.
1: Tertentu.
0: Cuci tertentu. Jika adik-beradik ada yang susah, hulurkan apa yang patut untuk membantu.
1: Betul
0: ya.
1: Mangga dijual di bubuh harga, mangga ditaruh dalam pinggan. Tolong menolong sesama keluarga, kerja yang berat menjadi ringan.
0: Itu dia. Sama-sama tani membantulah ya. Bukan orang lainnya Piramli, makcik kau juga nya. Macam itulah ha. Daripada
1: sebelum tani bagi borak satu lagi ya.
0: Satu lagi daripada simpang 7 Mumong. Mumong, Kampung Mumong Kuala Belait ya. Di bawah kawalan Mukim Kuala Belait ya. Tapi ni tahu siapa namanya, katanya dari simpang 7 Mumong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari dulu kutunggu-tunggu sampai jua berjumpa kan.
1: Betuntun.
0: Dapat jua aku berjumpa di hari Minggu di LLRC berjumpa semasa hari bedudun. Alhamdulillah. Baru-baru ni Majlis Perundingan Kampung Lumut Perumahan Kosan 1, 2 dan 3 menganjurkan pesta bedudun ya. Banyak yang nyakata ni salah hanun ya, Nuha ya. Salah target sebenarnya apa? Pesta bedudunan ni sebenarnya anjuran kita di Radio Television Brunei, perkhidmatan Radio Brunei. Tetapi banyak yang menantikan, fikir orang adakah DJ-DJ harmoni turun ke Lumut hari itu.
1: Tapi adakah memang dianjurkan oleh kampung kan? Kampung di
0: kawasan Lumut, perumahan kawasan 1, 2 dan 3. Alhamdulillah kalau kita lihat keadaannya sepanjang 5 hari, suasananya cukup meriah ya.
1: Alhamdulillahnya
0: kita ni acara-acara berlangsung banyak melibatkan peserta-peserta dari daerah Tamborong, dari Tutong dan dari daerah Brunei Muara terutama sekali.
1: Dan memang
0: sekali.
1: Banyak aktiviti-aktiviti lah.
0: Baik, itu dia. Terima kasih. Nah, terima kasih siapa ni tadi?
1: Simpang 7. Simpang 7 Mumong.
0: Saya jumpa ni ya hari tu. Baik, seterusnya lagi.
1: Mungkin sekarang lagi kita ni bacakan.
0: Kami berhibur dulu dengan sebuah lagu
1: Nur Ani Zaidris Dikir Putri.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Legenda. Waktu sekarang pukul 3.52 minit petang. Berhati-hati di mana pun awak berada, khususnya pada ketika hujan turun di beberapa kawasan ataupun pada laluan awak pada petang ini. Tingkatkan kewaspadaan, berhati-hati selalu dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Begitu juga bagi awak yang tinggal di kawasan-kawasan rendah ataupun mudah banjir, adalah sangat-sangat disarankan ya untuk sentiasa memantau paras air di tempat awda dan sentiasa bekerjasama maklumkan kepada pihak berkenaan dalam memastikan keselamatan awda sentiasa terjaga ya. Dan awda kini kita sudah pun berada pada bulan

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Pada pukul 5.30 petang, berita perdana akan disiarkan dan pukul 6 petang kita akan bersama dalam Simfoni Harmoni.

Selepas majlis mengurniakan surat-surat wetika pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke bawah Duli Yang Mahamulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua

7:45 minit malam dan kembali di ruangan Symphony Harmony. Terima kasih kerana setia mendengarkan Harmony FM yang menemani Auda pada malam ini. Demikian tadi kita dengarkan azan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya. Dan tepat pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti berita dari studio Jubilee 1.

Pada yang sedang memandu mungkin dalam perjalanan pulang selepas bertugas ataupun selesai makan malam bersama keluarga, ingatlah bahawa keselamatan adalah yang paling utama. Pandulah dengan cermat dan sentiasa patuhi laju yang telah ditetapkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Dan bagi anda yang ingin memulakan tugas, selamat bertugas saya ucapkan.

0: Lai, Lai, benar kan ni berita ah?
1: Berita pasal apa tu, Mak?
0: Ani bah, nyak, jangan dibukakan pintu kalau diorang mengatuk masa tengah hari. Eh, khawatir juga. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
1: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan, sekarang?
0: Eh, ku kirim dulu.
1: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, adakan ambil tindakan tu jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
0: Subhanallah, baik tu ku hati-hati lai.
2: Selepas berita 8 malam nanti di ruangan Symphony Harmony, Auda akan bersama rakan setugas seterusnya yang akan menemani Auda hingga pukul 10.30 malam. Jadi setakat di sini dahulu kebersamaan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain kesempatan. Oleh itu, jagalah diri, jaga keluarga. Selamat malam dan Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Ashiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad As-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Haliwal Luar Negeri, dan Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Terhormat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada Negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China, dan juga semasa Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Terhormat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti sukan SEA dan kejohanan wushu remaja dunia
dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Dulian Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan Wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Dulian Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Dulian Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, JASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Pada sebelah petang kemarin, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman bersama dengan anak-anak berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zhongyuan, Director of Museum. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC, serta perkembangan awal Revolusi China. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk imersif bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang

0: Aduan. Berikutan aduan mengenai penjualan beras tersebut, iaitu jenama UEU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dengan menghubungi hotline 716-6222. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Lili Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh Pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksas Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Berundang alias Dimas Anak Berundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang atau 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras pelbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu Brunei.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk hari ini Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Sekali lagi 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Zura menemankan Auda dalam Simfoni Harmoni dan tentunya hari ini Selasa Auda akan mendengarkan siaran ulangan rentak retro terbitan rakan setugas Hilmi selepas ini dan insya Allah selepas itu kita akan mengikuti laporan haji dari Tanah Suci dan selepas itu segmen ucapan Selamat Hari Jadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Seperti biasa bersama saya Abang Ram dan
2: saya rakan sparring Abang Ron in the house.
0: Lain semangatnya. Minggu kedua bulan Mei nih.
2: Minggu macam, kedua kan semangat lah.
0: Macam ada apa-apa.
2: Nanti cerita lah.
0: Tekanan pasal anu peserta yang mengisi slot mingguan ni kali.
2: Mungkin juga. Mesti tenis semangat. Pembukaan mesti semangat.
0: Okay. Apa kabarnya Ron?
2: Alhamdulillah barang sehat. Dibaikan lagi tugas saya nih. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sama seperti Abang Ram.
0: Walaupun sehat mana juga kami ke udara cuma tu. Okay, alhamdulillah kita ini berjumpa lagi Ron ya di minggu yang kedua bagi bulan Mei dalam rancangan Rentak Retro. Seperti biasa seorang lagi suara baru. Yang akan mengisi slot pada minggu ini. Beliau merupakan pendengar setia Harmoni FM dan juga peminat rancangan Rentak Retro. Kali ini mana ikut rancangan Rentak Retro ini Joronan?
2: Benar, kali ini mendengar Adion rangkaian Harmoni.
0: Benar. Dan cuma tu juga kepada bis kita di mana juga berada terus melekat. Dekapkan radio atau telinga.
2: Mana kalau boleh apa
0: maksudnya maka earpiece lah. Jangan radio wasalah tidak kepada telinga.
2: Dahulunya mulanya Adio tu dipangku di bahu tu dibawa berjalan ke sana kemari. Iya maka Fitri.
0: Mana dan apa rancangan Rentak Retro bersiaran di Harmoni FM melalui frekuensi 94.1 dan 97.7 FM. Dan boleh juga kita melayari di RTB Go, klik saja sana radio Harmoni FM. Terang atas suara kami itu
2: aktif nih.
0: Rangkaian Harmoni FM ini bukan saya boleh dengarkan di negara Bunda Salam dan ia boleh didengarkan di seluruh dunia.
2: Mana di mana saja anda berada, layari RTB Go, bahu mengklik rangkaian Harmoni.
0: Kita tahu juga rancangan Rentak Retro ini bersiaran pada setiap hari Senin pada pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada setiap hari Selasa pada pukul 8.30 minit malam tertakluk kepada perubahan.
2: Kalau ada siang langsung apakah
0: rancangan khas ke apa mungkin sama ada masa itu ditunda ataupun ditiadakan lah. Seperti biasalah kadang-kadang ada yang ketinggalan mengikuti rancangan Rentak Retro pada setiap hari Senin. Boleh lah mendengar ulangannya pada hari Selasa
2: malam.
0: Kadang-kadang ada pendengar-pendengar tadi bertanyakan, telapos kur jangan natunya. Ada ulangannya kan? Okey, itu sedikit. Dan kita teruskan rancangan Rentak Retro pada minggu ini. Siapakah pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu ini? Sama-sama tadi dengarkan. Beliau akan memberi ucapan. Dan akan menyampaikan lagu yang pertama. Selepas satu orang kita ini akan membacakan siapakah beliau. Artinya biodata lah tu, Rona.
2: Biodata. Segalanya lah apa yang dibuatnya di sini.
0: Seperti biasa lah tu. Okey, kita teruskan tanpa membuang masa, Ron.
2: Teruskan.
0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
4: Assalamualaikum, hai saya Tina. Saya akan menghiburkan bis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Oke, membuka tirai Jakarta Retro. Sudah tadi mendengarkan lagu yang berjudul Seberkasinar, lagu yang dipulakan oleh
2: Niki Ardila.
1: Niki Ardila, dan telah pun disampaikan oleh pendengar setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu ini menggelarkan dirinya
2: Saudari Tina.
1: Oke, mungkin ada nama panjangnya. Sama-sama tadi dengarkan garang, Baron kita ini akan membacakan biodata mengenai dengan Saudari Tina. Oke, bantang Teron.
2: Baca saja.
1: Nah, baca saja.
2: Apa yang ditulisnya itu dah?
1: Nah, iyalah.
2: Nama Tina.
1: Oke. Okay.
2: Nama panggilannya dah.
1: Panggilannya
2: di
1: rumah atau
2: di rumah
1: mungkin.
2: Mana? Tani dah tahu lah.
1: Tempatnya bukan aja mungkin.
2: Nah. Mungkin juga. Kalau nya bukan aja juga.
1: Namanya kampung apa?
2: Iya dah.
1: Tina. Oke.
2: Okay. Tina. Umur dewasa.
1: Oke. Okay.
2: Sudah berumah tangga. Pekerjaannya suri rumah.
1: Oke. Lagi ada lagi?
2: Ada banyak. Relax dulu. Aku tu supaya kita melihat kedah aku tu benarnya. Ini macam demo kan melihat dah.
1: Oke, lagi.
2: Basal Kang lah basal. Okay. Hobinya ini hobi bagus ni. Hobinya ia mendeko pelaminan. Kira macam kerja sambilan lah.
1: Kira pendapatan sampingannya lah.
2: Pendapatan sampingan.
1: Artinya pandai mengusai pelamin lah tu.
2: Pelamin.
1: Bakal ada rasa-rasanya Ron.
2: Gubahan hantan ya pun boleh ngubah-ngubah.
1: Ah.
2: Bunga. Apa yang rasa-rasa apa?
1: Mana tahu akan menampah.
2: Menampah boleh insyaallah.
1: Jangan pulang kesalahan. Mana tahu.
2: Dan kita ni menampah saja.
1: Menampah.
2: Mensupport lokal.
1: Untuk apa perdian-perdian kita ni yang ada yang akan ingin berumah tangga ataupun ke mana beliau
2: membuat anu acara persandingan.
1: Artinya selain di rumah mungkin ini bisnes yang dijalankannya ataupun macam mana?
2: Kira macam
1: ini kebolehan
2: side saja. Income.
1: Okey.
2: Kebolehannya.
1: Kebolehannya.
2: Yes.
1: Okey.
2: Kira macam lain-lain bakat dah tu. Termasuk di sana lah sebenarnya.
1: Bukan bisnesnya apa?
2: Bukan pemenan bisnes.
1: Maksudnya penyediaan pelamin, pelaminan ataupun bukan?
2: Mungkin lah. Wallahualam. Pasal yang beritahu hanya di sini ditulisnya deko pelaminan. So aku beritahu deko pelaminan lah. Nak aku bawa ni menukuk tambah juga. Menguang-uangi.
1: Okay.
2: Itulah. Kalau kan Bang Ram bertanya pasal no pelaminan ni kan Bang Ram kan gunakan ke apakah?
1: Okay.
2: Tanya ke dia.
1: Okay.
2: Tanya pada yang pakar.
1: Okay.
2: Cuma itu. Pencapaian belum ada setakat ini. Mula berkecimpung awal tahun 2000 ni lah. Bahawa ya start jenya. Artinya dalam
1: bidang seni suara ni lah.
2: 20 tahun yang lalu lah ya start. Artis idolanya ia ni Mas Idayu sama Ella.
1: Satu Mas Idayu dangdut, satu rock. Oke.
2: Okay. Iya tah genre lagu yang disukainya ni rock, slow rock dan juga dangdut.
1: Oke. Okay.
2: Ya ni berasal daripada Dayah Bonaimo.
1: Oke.
2: Setakat ini.
1: Atu saja.
2: Atu sahajalah.
1: Atu saja. Oke, okay, bila Bang Ram dengar suaranya pada lagu yang pertama tadi itu.
2: Oke, okay, ada lagi tiga buah nih, bahawa sebuah nih.
1: Baru sebuah.
2: Oi, tajam.
1: Maksud Bang Ram itu ada pernah ikut pertandingan ataupun macam mana? Pasal apa pencapaian?
2: Pencapaiannya dalam, ya.
1: Belum ada kan?
2: Belum ada. Artinya belum ya masih mengikuti pertandingan yang pasang-pasang kali lah. Mungkin ya masih ikut pertandingan macam kroki di anu lah.
1: Keluarga-keluarga.
2: Mungkin itu ada lah.
1: Tapi yang macam pertandingan besar, pentas ataupun membuat persembahan
2: setakat ini dalam ada?
1: Tidak ada. Oke. Sayang. Maksud Bang Rama tu sayang kalau ia mencuba bakatnya tu untuk mengikuti mana-mana pertandingan yang dia

0: hanya berlaku, ia sudah basicnya ada bah. Kecuali yang lagi
1: confident, mungkin confident labelnya tu label lah. Mungkin belum memberanikan dirinya lah.
0: Serta kata ni lah.
1: Tapi insyaallah mungkin kalau ada sokongan-sokongan daripada rakan-rakan, suami,
0: saudara,
1: anak saudara, anak-anak, mengikuti pertandingan. Kita nyebaram tadi itu sayang kan. Pasal apa rezeki tadi dia tahu.
0: Dan
1: mungkin ini adalah satu platform bagi beliau dengan menyertai Jakarta Retro ini mungkin akan terbuka mindanya ataupun
0: keberaniannya
1: mesti ada mengikuti mana-mana pertandingan sebelum ini pun ada juga peserta-peserta kata ini ataupun Jakarta Retro beritahu dia ada confident, ada berani, takut sebagainya. Tapi apabila sudah dilamar oleh komposer-komposer di luar sana, alhamdulillah pencapaian diorang
0: memerangsangkan
1: lah. Jadi bercontoh dari sana lah, okay? Tina, mungkin Tina.
0: Bukan Tina saja, semua peserta-peserta nonek entah retro ni banikan tadi.
1: Benar.
0: Jangan malu.
1: Jangan maksudnya untuk jangan. Ayolah, jangan jual tani berarti di sini sajalah.
0: Benar.
1: Sedikit tips daripada Bang Aram. Bang Aram pun sama aja dulu. Cuma ni, cuba terus cuba. Sekali gagal, cuba lagi, cuba lagi. Alhamdulillah sampai apa
0: nyorang. Sampai kangen itu.
1: Nganya apa beli buat orang umur ini terlebih remaja sudah.
0: Benar. Remaja. Oke.
1: Terlebih remaja.
0: Oke.
1: Paham, Bu. Tinggal nganya apa Mas Ani nganya membagi nasihat nasihat tips-tips yang pengalaman daripada pengalaman diri sendirilah kepada generasi-generasi baru kita inilah. Cuma apa pengalaman sebelum ini mengikuti pertandingan-pertandingan lah.
0: Ya toh.
1: Adalah sebagiannya berjaya.
0: Dari segi berjaya sama gagal ni, Abang Ram, ini sebagai satu motivasi benarnya kita ni. Individu itu sendiri lah. Gagal itu bukan berarti gagal selamanya.
1: Yes. Pasapa.
0: Kalau gagal ini,
1: okay.
0: Coba lagi.
1: Yalah,
0: gagal lagi, coba lagi.
1: Jangan gagal lagi, coba lagi. Jangan berhenti untuk berusaha lah.
0: Jangan berhenti untuk gagal lah.
1: Cari cuma di mana kesilapannya sebenarnya.
0: Atau pasapah kula sebenarnya.
1: Okay, itu sedikit tips untuk saudari Tina kita ni.
0: Apa?
1: Dan kita ni sudah masuk segmen kedua seperti biasa. Ada soalan minggu ni Ron?
0: Serta kata ni ada.
1: Ada. Kalau ada,
0: bantang kan tia?
1: Bantang tia.
0: Aku juga sudah minggu lapas.
1: Minggu lapas sudah bedar ya?
0: Beda, Pak. Upaya-upaya juga membayar soalan ini. Kan aku tengahnya kan awal.
1: Dosa ma.
0: Bukan ma.
1: Dosa dimaki mat.
0: Itu, nih.
1: Oke, pada minggu ini.
0: Oke.
1: Masih lagi dengan apa?
0: Binatang.
1: Cerita dongeng. Dongeng kanak-kanak.
0: Sama, aku aja, nih.
1: Oke.
0: Oke.
1: Kalau minggu lepas 4 ekor gajah.
0: 5.
1: 5. Ingat ya.
0: Bila
1: saja.
0: Akhirnya seko ngatu tinggalam.
1: Oke, soalan-soalan uji minda tani pada minggu ini sekadar hiburan saja juga ya.
0: Okay.
1: Untuk ngisi-ngisi ruang yang ada sambil kita ni berhibur mendengarkan peserta-peserta kita ni dengan lagu-lagu pilihan daripada bis durang ini. Tani ada uji minda. Oke, soalan pada minggu ini merupakan soalan dongeng kanak-kanak.
0: Dongeng ya?
1: Ada 4 ekor.
0: Artinya tidak pernah lah.
1: Cerita dongeng lah.
0: Apa yang orang?
1: Ada kisah binatang.
0: Okay.
1: Binatang juga.
0: Okay. Iya binatang lah.
1: Haiwan.
0: Bulan ini macam bulan binatang ah.
1: Haiwan.
0: Pasalnya aku kan nyok aja pasal binatang.
1: Iya kan. Ada 4 ekor haiwan.
0: Okay.
1: 4 ekor haiwan. Satu harimau bintang.
0: Okay.
1: Kedua kijang.
0: Kijang.
1: Okay. Ketiga kura-kura.
0: Okay.
1: Dan keempat arnab.
0: Okay.
1: Jadi 4 ekor haiwan ini.
0: Okay.
1: Belum berlari kan dongeng tuh.
0: Okay. Dia belum balan ya biasanya.
1: Dongeng ini belum balari. Belum berlari lah.
0: Belum sih biasa saja ya.
1: Memang lah.
0: Bukan hiking ini biasanya.
1: Tidak nih, dongeng berlari.
0: Kalau hiking ya tahu kan aku tuh.
1: Kenal dia.
0: Kenal ya kan aku tuh.
1: Jadi 4 ekor haiwan ini belum berlari.
0: Okay.
1: Jadi soalannya dalam 4 ekor ini. Siapakah dulu sampai ke rumah?
0: Yang sampai ke rumah dahulu
1: Sampai ke rumah dulu.
0: Dongeng ya?
1: Dongeng kanak-kanak lah. Pasal payah juga tadi melihat karangan ini binatangan ini belum mbak.
0: Belum mbak makan kali ada. Belum mbak ngambil makanan. Makan ada kali mbak.
1: Kalau ada pun yang lumba-lumba ini macam lumba kuda, lumba apa lagi itu binatang yang ada.
0: Lumba-lumba. Atau sentiasa belum mbak.
1: Iya. Itulah soalannya bagi
0: Ron. Itulah soalannya.
1: Soalan. Okay. Jadi Ron, apa

0: Alan?
1: Aku pun jo sanang dikit lah.
0: Sanang dikit.
1: Sanang. Ani sanang benar ni. Jenya kami sanang hantap ben ini.
0: Benar lah.
1: Okey.
0: Kadang ba cakap dengan
1: jenya. Ya pasal binatang juga ni.
0: Sanang benar. Okey.
1: Binatang. Banyak-banyak binatang ni. Ya binatang ni badannya sama.
0: Okey.
1: Damitnya sama.
0: Okey.
1: Basahnya sama. Tingginya pun sama. Andahnya pun sama.
0: Okey.
1: Binatang apakah itu? Halus kita.
0: Halus kita. Ni juga.
1: Aku ini kadang-kadang
0: bagi soalan.
1: Awah, kompeten libal aku tinggi. Tapi soalan tangan ni aku baca nganya.
0: Kadang soalannya ni lain, soalannya lain jawapannya ni kadang.
1: Soalan tangan ni bang. Aku masa ni soalanku nak aku ngeluarkan.
0: Okay.
1: Apa soalnya kadang-kadang anu takut lipit ah lain. Jawapan sama soalan.
0: Ini soalannya apa tadi?
1: Ayo itu sudah tu. Semuanya sama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, semua sama lah dari segi anunya lah.
0: Jadi soalannya awal-awal tadi apa? Banyak-banyak binatang.
1: Oke. Okay. Binatang apa yang sama bahasa, sama damit. Damitnya sama lah, bahasanya pun sama.
0: Oke.
1: Okay. Tingginya pun sama, andahnya pun sama.
0: Apakah binatang atau?
1: Oke.
0: Okay. Ada soalan itu?
1: Iya itu.
0: Bah. Oke.
1: Okay. Lulus kerja tuh? Soalan kuat. Ayo ketawa. Yang penting itulah.
0: Ini juga. Oke. Okay. Oke, itu soalan uji minda pada minggu ini. Sama-sama tadi pikirkan, lebih sama-sama bila itu Tani akan mendengarkan lagu yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Tina. Lagu yang dipopularkan oleh siapa tu, Ron?
1: Oleh Ella.
0: Oke, lagu yang berjudul
1: Pengemis Cinta.
0: Oke, sama-sama Tani dengarkan Renta Retro,
2: Evolusi Suara Pendengar.
3: Renta Retro, Evolusi Suara Pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah, dua buah lagu sudah didengarkan Ron. Persembahan daripada dari Tina yang mengisi surat pada minggu ini. Macam mana? Suri rumah tu.
2: Ya tahu. Artinya sentiasa ia berkeroke apakah di rumah.
1: Mungkin sebelum ia masuk studio atau sebelum ikuti rancangan teritori ini memang ia apa buat latihan kali dulu.
2: Mana kia macam uja dengan yang sekolah revision.
1: Tapi kita masih lagi Bangram terfikir kenapa ia tidak berani ikut pertandingan-pertandingan itu.
2: Mungkin satu daripadanya Bangram kesibukan masa.
1: Mungkin.
2: Maklum berkeluarga ni.
1: Menguruskan itu menguruskan ini itu ini.
2: Itu ya. Ini di rumah menguruskan tempahan anu lagi hobinya ni. Mungkin tak mungkin. Satu daripadanya.
1: Mungkin ada sedikit komitmen yang menghalang untuk beliau mengikuti pertandingan-pertandingan lah.
2: Mungkin selepas ini kompeten levelnya sudah di tahap yang memuaskan.
1: Maksima.
2: Ia akan mencuba.
1: Okey. Alhamdulillah dua buah lagu sudah tadi pendengarkan.
2: Ya tahu sebelum itu akan bertanya aku nih.
1: Apa tu?
2: Apa projek masa ni?
1: Masa ni belum ada. Belum ada projek.
2: Okey.
1: Tapi alhamdulillah
2: ada dipanggil untuk berlakon.
1: Tawaran berlakon.
2: Setakat ini lah.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Belum ada. Tapi alhamdulillah lagu Bang Ram telah pun diambil oleh penerbit drama untuk apa OST sebuah drama lah.
2: Tahniah ya, alhamdulillah.
1: Itulah. Jadi drama apa sama-sama
2: dinantikanlah.
1: Di Radio Televisyen Brunei lah.
2: Biarlah rahsia dahulu lah. Kalau orang tahu anda tiap surprise.
1: Okey, itulah perkembangan terbarulah dan badan pun kembang sikit ya.
2: Sihat, namanya sihat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ajiki.
1: Ron sama aja.
2: Apa tak?
1: Mana je berhenti je orang laku je masa ni.
2: Alhamdulillah. Abang Adam. Apa ajanya Ajiki ni takkan salah halam ada.
1: Jadi kita tengah itu selagi kita ni masih diperlukan.
2: Itu ba. Mana yang kita ni kena perlukan atau? Insyaallah. Kita ni ambil dengan pengalaman serta kekuatan kita ni tu. Kalau ngam masa dan sesuai dengan apa yang dikehendaki tu, kita ni ambil lah insyaallah.
1: Okey, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kita ni sudah masuk segmen ketiga. Ada sebuah lagu lagi yang akan tadi pendengarkan kepada peminat-peminat kita ni. Dan sebelum itu kita ni akan menjawab uji-uji minda yang telah pun dikemukakan tadilah. Jadi Abang Aram tadi sudah mengemukakan soalan, jadi jawablah soalan itu apa lagi?
2: Soalannya? Jawapan dia pulang. Soalannya siapa yang dahulu datang kau mah? Binatang ya?
1: Binatang juga tadi tu. Empat ekor binatang belum berlari.
2: Dongeng kan?
1: Dongeng.
2: Kalau dongeng yang datang dulu kau mah? Aku nih, tu nih, mana aku kan nungguin? Aku nih, kenapa aku nih nungguinnya kok? Kayaknya nyatu lah.
1: Ada jawabannya?
2: Bisa yang belum balusi aku dah deh, balusi. Benar aku kau mah tu.
1: Oke, ada jawabannya?
2: Jawabannya, namanya dongeng.
1: Oke, memang jawabannya tu. Salah lah.
2: Okey.
1: Tadi cerita pasal binatang tadi belum berlari. Apa kena mengenai ketani?
2: Pasal ketani yang mana ini? Nyonya belum sih, belum pak.
1: Okey, yang sebenarnya ada empat ekor binatang atau hewan belum berlari, yaitu apa? Harimau bintang, kijang, kura-kura, arnab apa?
2: Arnab.
1: Jadi soalannya siapakah dulu sampai ke rumahan? Jadi jawabannya kura-kura dulu sampai ke rumah.
2: Kura-kura? Okey, apa masalahnya?
1: Tadi orang berpikir, kenapa belum kura-kuranya?
2: Okey.
1: Sedangkannya rumah bintang laju itu, kijang itu laju melompat. Sama juga arnab. Ini kenapa pulang kura-kura pulang dulu apa sampai ke rumah?
2: Okey.
1: Jawabannya mau tahu apa?
2: Iya yang mau soalan jawaban aku tanya jawabannya.
1: Soalannya, sudah aku tahu jawabannya kura-kura lah dulu sampai rumah. Pasal apa? Yang di bawahnya itu rumahnya tu.
2: Rumahnya tu?
1: Di belakangnya tu.
2: Rumah tu kan?
1: Rumahnya tu. Termasuk di dalam itu. Iya, dulu sampai rumahnya.
2: Okey. Kayak macam tempatnya tinggal lah.
1: Tempatnya tinggal.
2: Iya, kalau ada jelama, masuk ya tu.
1: Termasuk tu ya.
2: Kalau segala ada binatang lain lah. Kalau anu di apa, kan mengajakkan ke dia ni lah. Masuk tu ya.
1: Yang tiga ikon tu lepas ni lah.
2: Lepas dulu sih. Nggak tahu ke mana tujuannya lah.
1: Yang dulu sampai rumah, kura-kura tu lah. Dulu masuk dalam rumah tu.
2: Okey.
1: Rumahnya.
2: Logik sikit.
1: Logik
2: pasal dongeng. Logik lah yang kota.
1: Dongeng kanak-kanak kan.
2: Ayo dah.
1: Okey.
2: Okey. Tidak ada masalah.
1: PNSQ ya. Belum PNSQ.
2: Belum. Okay. Jawab dia soalan gua.
1: Okey.
2: Anda aku kan ngulangi lagi ya.
1: Soalannya.
2: Takut anda sinkronis soalan gua tu.
1: Sama besar. sama damit, sama tinggi, sama rendah.
2: Andah
1: binatang apa binatang itu? Binatang adibradi.
2: Adibradi pun kadang-kadang ya sudah basa mana sama tuh. Ini kakal sama wah.
1: Sama.
2: Iya, maksudnya tuh ya dari damit sampai ke basa kakal aja sama wah. Damit kayak sama aja kakal damit. Basa kakal aja sama basa.
1: Itu tuh.
2: Jawabannya itu lah.
1: Jawaban barang itu lah.
2: Okay, jawabannya salah lah.
1: Salah ha?
2: Nuku tahu lah yang bagi jawabannya ya, sama soalannya nih. Aku membacakan kan ya, jangan nuku dimahi.
1: Nah bah.
2: Anda bayar aku dijaling itu juga.
1: Jadi jawabannya?
2: Jawabannya bayang-bayang.
1: Bayang-bayang ha?
2: Bayang-bayang binatang ha? Iya kakal sama tuh, tidak ada bau bahan.
1: Iya kak?
2: Oh, bayang-bayang binatang.
1: Bayang-bayang binatang.
2: Macam misal kata aku, aku mau jemput ente ucing atau tuh. Kang tahu tiak. Senang ten jawab.
1: Bayang-bayang
2: ha? Ucing atau apa? Kalau bayang-bayang kakal juga sama tuh. Benarnya kita ini pun boleh pulang aja tuh.
1: Tapi kalau ikut kalau ikut bayang-bayang benar-benarnya, kalau tadi berdiri, tadi kadang mana sama tingginya itu kalau ikut.
2: Jangan tadi kita contohkan itu, sudah itu jangkauan tuh.
1: Kalau hanya bayang-bayangnya berdiri pukul 2, patang, pukul 3 lain tuh.
2: Anda tahu lah.
1: Sekatannya.
2: Atau lain cerita lah. Ini soalannya macam soalan dongeng juga.
1: Dongeng juga.
2: Kurang lebih lah.
1: Mau dicek balik tuh. Orang bagi jawabannya berapa bagi soalan itu.
2: Tapi jangan dipertikai kan lah soalannya.
1: Soalannya.
2: Jawabannya.
1: Oke.
2: Atau lah.
1: Oke, okay, itu jawaban bagi soalan uji minda kita ini pada minggu ini. Dan kita ini ada
2: sebuah lagu lagi.
1: Sebuah lagu lagi ya. Lagu ini seperti yang dimaklumkan berentak rancak sedikit, tapi masih lagi genre rock.
2: Cuma itulah
1: bunyinya lah.
2: Iya, masa rekaman. Ya ini minat dangdut. Itu kadang-kadang termasuk juga irama dangdut. Dalam lagu itu.
1: Iya punya
2: lenggang lingkoknya lah.
1: Cengkok-cengkok suaranya tuh. Oke. Okay. Sama-sama tadi dengarkan benar kali ini benar.
2: Tapi ini tidak ada lah.
1: Tidak ada. Sudah diusai-usai.
2: Pasal ia macam terbawa-bawa saja. Ia belagu atau Bang Ram.
1: Jadi apabila masa rekaman itu sudah diusai lah.
2: Masa rekaman itu diusai lah.
1: Ditegurkan yang ini-ini-ini macam-macam lah itu kan.
2: Okay. Ada pat-patnya lah di lingkang-lingkoknya itu sebenarnya.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, sebelum kita mendengarkan lagu terakhir dan sebelum kita ini akan berakhir, kita akan berikan kepada peminat-peminat Harmoni FM, terima sekali kepada peminat Cengar Rentari Tro yang ingin ikut serta sekali lagi, bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 898-5003.
1: Kita WhatsApp saja, jangan ditelepon seperti biasalah. Kita WhatsApp sekarang yang kita beritahu akan ikut Cengar Rentari Tro lah. Jadi di sana akan diterangkan syarat-syaratnya dan apa lagu-lagunya. Dan boleh juga habis kita melayari satu lagi platform untuk menyertai rancangan Rentari Tro ini melalui platform apa tu?
2: Platform TikTok.
1: TikTok.
2: Search di sana Rentak Retro Official. Kalau kan habis kita mengikutinya ataupun bertanya-tanya, habis kita DM lah di sana. Nanti juga sana adakan ditangkan juga apa itu ini dan pasti akan membagi segala detail-detailnya lah di sana tuh. Lagipun juga kalau bis kita kan mau tahu lebih lanjut di sana tuh admin ada upload di sana tuh macam mana sesi rekaman.
1: Sesi rekaman cara tarik tuh lah. Tapi tidak semua lah, ada banyak lah sebagian-sebagian
2: saja. Sebagian sahaja.
1: Cara rekaman lah. Oke, okay, itu adalah dua platform bagi kita untuk menyertai macam mana menyertai rancangan Rentari Tro ini.
2: Betul Bang Ram.
1: Dan tadi sudah pun berada di ujung rancangan Ron.
2: Apa nah?
1: Dan tadi harapkan Ron pendengar-pendengar tadi terhibur setakat tadi. Dan kita akan tinggalkan pendengar-pendengar kita ini dengan lagu terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Tina, lagu yang dipulakan oleh Isla, lagu berjudul
2: Kukunci Rindu Buatmu.
1: Oke, okay, jangan lupa bersama kami lagi yaitu Abang Ram dan
2: saya Bang Ron
1: dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar.
0: Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk mengetahui perkembangan dan perkembangan terkini musim haji pada tahun ini. Alhamdulillah, bermula hari ini, bakal jemaah haji negara akan memulakan pergerakan menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di kota suci Makkah, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan lawatan ke operasi 112 syarikat Holiday Inn Makkah di Makkah Al-Mukarramah. Semasa lawatan, beberapa perkara berkaitan jemaah haji negara dibincangkan, antaranya mengenai persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina serta persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di Makkah Al-Mukarramah. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi Perkhidmatan Mohsin. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara yang masih berada di Madinah Al-Munawarah giat mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang dirancang oleh agensi masing-masing. Salah satunya ialah pelaksanaan kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Kursus antara lain bertujuan membantu para jemaah memahami serta menghayati rukun, wajib dan sunnah umrah dengan lebih jelas dan teratur. Para pendengar sekalian, kesihatan bakal jemaah haji terus menjadi keutamaan. PUJH Perubatan ini jelas terbukti dengan setiap tahun klinik kesihatan dibuka di tempat-tempat tertentu demi menjaga kemaslahatan bakal jemaah haji. Bagi musim haji tahun ini, klinik kesihatan di Madinah dibuka

0: di Hotel Madin Arouda. Antara perkhidmatan yang disediakan, pemeriksaan kesihatan, rawatan awal serta pemantauan keadaan bakal jemaah haji. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan para jemaah sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dr. Hani Haryanti binti Haji Awang Tengah dan Pengiran Laila Halib bin Pengiran Muhammad Syamri seterusnya menerangkan lebih lanjut mengenai klinik tersebut.
1: Memeriksa jemaah yang datang untuk apa-apa saja masalah kesihatan, lumrahnya batuk selesma, sakit tekak. Bukan itu saja, ada juga masalah lain seperti sakit sendi dan sebagainya. Selain itu, peranan kami juga merangkumi respons kepada any medical emergencies, iaitu kalau ada kes-kes kecemasan.
2: Ada jemaah juga macam memerlukan bantuan juga macam multivitamin, suplemen, so untuk menguatkan badan lebih kurang. So ada jemaah datang juga macam masalah pecah-pecah kering-kering kulit lah, so tapak kaki, tangan, bibir apa, so kami akan membagi krim, ubat mana yang perlulah.
0: Audah pendengar yang dihormati, berikut dikongsikan keadaan semasa di Madinah Al Munawwarah. Kota berkenaan terus menerima kehadiran bakal jemaah haji dalam suasana tenang dan teratur. Kawasan sekitar Masjid Nabawi sentiasa dipenuhi oleh bakal jemaah haji yang mengambil peluang menunaikan ibadah solat, membaca Al-Quran serta memperbanyakkan doa serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun cuaca di Madinah agak panas, bakal jemaah haji termasuk dari negara Brunei Darussalam tetap bersemangat melaksanakan aktiviti ibadah dan ziarah yang telah diatur sepanjang berada di kota suci tersebut. Dalam masa yang sama, pelbagai kemudahan dan perkhidmatan terus disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan kelancaran urusan para tamu Allah. Pendengar yang dihormati, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Terus bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. Selamat malam kepada Audio di mana jauh Audio berada. Selasa hari ini 25 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Itulah dia tadi, Audio akan dapat mengikuti setiap hari pada pukul 9 malam bagi laporan haji dari Tanah Suci. Dan kita teruskan lagi untuk malam ini dalam segmen ucapan Selamat Hari Jadi. Dan insyaAllah Zura akan dapat membacakannya sehingga ke pukul 10 malam ini bersama dalam Simfoni Harmoni. Jadi kepada audio yang sedang memandu pada ketiga ini, kemana jua destinasi, semoga selamat sampai.

mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Harmony FM.

0: Bakak, order tah. Ke minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong sejak.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Aduhai, kawan kunan setia, kini kau jauh di mata. Namun begitu, Dek, jangan lupa kabar berita.

0: Adik, tak buka ni pemukul suayaran ni. Baik tak kali kusai ni. Daripada Mian ni, bahaya ni.
1: Adakah Auda berpengetahuan untuk memperbaiki wayar? Jika tidak, ia membahayakan diri Auda.
2: Terus bersama Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, 9.54 minit malam, selamat malam kepada Auda. InsyaAllah Zura akan kembali selepas berita 10 malam. Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas.

negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste dan Puan Yang Terutama Dayangku Nuraslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad As-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Situ Sesulit dan Laila Rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Situ Setetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Timbalan Situ Setetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei-China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian ini terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sedang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka.
Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Jiuyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Dulian Teramat Mulia telah mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Dulian Teramat Mulia menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio-budaya. Dulian Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Dulian Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Dulian Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun kelima Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Jiuyutai State Guest House. Dulian Teramat Mulia Paduka Suri Pengerahan Muda Mahkota pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba, Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Dulian Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Dulian Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan SEA dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Dulian Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menumbuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Dulian Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Dulian Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani.
Dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, akhir sekali. Sebaik-baik kehidupan adalah tenang tanpa sengketa, tenteram tanpa dendam, ikhlas tanpa prasangka. Kerana dalam kelembutan hati ada ketulusan, dalam keindahan jiwa ada kesabaran. Damailah dengan saling mengingatkan, memaafkan dan mendoakan, kerana kehidupan ini hanyalah sepotong cerita pendek. Bermula dari tanah, hidup di atas tanah, kembali ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Hey, Wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
2: Ba. Berpusing balik tetan ni.
1: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni, bahaya.
3: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony FM.
2: Eh Wang, masuk waktu dah ni. Betul kita sembahyang dulu.
3: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
2: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
3: Bah, bisa itu tak?

0: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridhaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
1: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony
2: FM. Tips kesehatan.
3: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan. Sekian untuk edisi keluaran hari ini.

0: Harmony FM.
1: Inspiratie, keluarga, bahagia. Stesen keluarga dan Sultan Aula.
2: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi FM 97.7. Bagi pertemuan kita hari ini Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Yenuha menemani di sini 6 hingga 9 pagi di ruangan Sesegar Harmoni. Di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi, bagi yang ingin mengongsikan ucapannya, ucapan tahniah ataupun ucapan selamat ulang tahun, boleh menghantarkan ke talian WhatsApp Harmoni 8333941. Dan juga bagi yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya, bolehlah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Ya, saya kongsikan susunan rancangan bagi edisi hari ini 13 Mei 2026. Sekitar 7.30 pagi, sketsa kongsi resepi bersama keluarga Mama Janet. Siaran ulangannya dapat kita dengarkan bersama 7.30 pagi nanti. Selanjutnya di ruangan Mesra Harmoni Mutiara Hati akan dapat kita ikuti bersama sekitar 12.45 minit tengah hari terbitan Akan Suka Zura, dan menyusul 1.30 minit tengah hari Bicara Keluarga terbitan Akan Suka Senuri Daniwati. Pembetulan di situ ya, Bicara Keluarga terbitan Akan Suka DJ Hadi. Juga kita akan bawakan laporan haji dari Tanah Suci. Sembilan malam nanti, dan juga dapat kita dengarkan bersama segmen Sensasi Selorok. Sembilan hingga sepuluh malam nanti. Ya, waktu sekarang 6.13 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Ya, ramai yang menyapa di sini. Dan tadi saya dalam perjalanan, ada cuacanya hujan ya, dan jalan agak licin ya. Yang memandu ketika ini, berhati-hati hendaknya, tingkatkan kewaspadaan dalam pemanduan dan perlahankan kenderaan jika melalui jalan-jalan yang ada takungan air ya. Dan di sini ramai yang menyapa di WhatsApp Harmoni.

juga ada yang menyapa di TikTok Harmoni ketika ini. Apai Legup, waalaikumsalam, selamat pagi. Juga salam hadir dari Miri Sarawak. Salam Harmoni pagi Rabu, salam ukhuwah daripada Hamdi. Selamat pagi Hamdi. Dan juga G Latif, selamat bertugas kembali katanya. Dan rakan-rakan kita yang menyapa di talian WhatsApp ketika ini, Emma Jusin, selamat menjalankan tugas di pagi Rabu. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, dirahmati Allah, dimurahkan rezeki. Juga di Kampung Subuk katanya cuacanya alhamdulillah baik ketika ini ya. Yang ni ada satu ucapan yang ingin dirakamkan. Ucapan yang pertama kita terima ya, yang menghantarkan ini 5.17 minit pagi tadi. Saya bacakan terus ucapan yang ingin dirakamkan. Ini yang ingin merakam pemilik nombor telefonnya 5107, 4 digit terakhirnya ya, 5107, moga bersedia ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana Helwa, selamat jadi hari ini buat cucu yang dikasih selalu Dayang Ainul Mardiyah binti Abdul Qawi yang ketujuh tahun, di mana berada, di mana jua berada ya, dengan iringan doa dan ucapan semoga dikurniakan umur yang panjang penuh dengan keberkatan, sentiasa sihat ceria, cheer selalu, diluaskan rezekinya menjadi anak solehah, taat kepada kedua ibu bapa, taat perintah Allah, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, serta berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran, sentiasa dalam lindungan rahmat serta reda Allah. Sayang selalu, daripada Sarina. Seterusnya lagi, rakan kita Hajah Nuri Haji Abdul Rahman menyapa di sini dari perpindahan Lembak Kanan. Katanya info baik-baik saja di sana, alhamdulillah. Selamat pagi Rabu dan selamat bertugas. Masa ini katanya tengah santai-santai mendengarkan radio Harmoni teman berteman sambil menikmati sarapan pagi. Cikgu Cok juga menyapa. Salam pagi buat DJ dan semua pendengar Harmoni FM. Cuaca katanya di Kampung Keriam hujan lebat dari subuh, panuh air kolam selajur DJ. Selamat pagi diucapkan kepada semua keluarganya dan juga semua pendengar setia Harmoni FM. Dengan doanya semoga semua urusan kita akan sentiasa dipermudah Allah dalam perjalanan menghantar anaknya Adam ke sekolah. Salam sayang dari Cikgu Chot Baitul Rizki Kampung Keriam Tutong. Hai juga menyapa, juga mengongsikan di kawasan Gadong masa ini hujan. Selamat bertugas, semoga kita semua sihat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki, amin. Seperti biasa pantunnya, pergi bekerja setiap hari, senyum diberi penuh ikhlas, jasa jururawat kami hargai, tugas yang paling mulia tidak terbalas. Ni sempena hari jururawat ya kemarin ya. Terima kasih hai dengan pantunnya. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Ada ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi ditujukan kepada Haji Amin bin Haji Radin yang berada di Selayun, Selayun Sengkurung, yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan ucapan selamat hari jadi. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki, semoga sihat selalu dan semoga berbahagia di samping keluarga yang tersayang dari adiknya Nur 4475 di Mengkubau. Kita sapa yang menyapa di TikTok Harmoni ketika ini. Aura, waalaikumsalam, juga mengongsikan rimba hujan katanya. Nan HS607 juga mengongsikan di Kampung Mata-Mata masa ini hujan. Sofia Huda, waalaikumsalam, beri salam. Dan juga Cikgu Chot juga ada menyapa di TikTok ketika ini. Cikgu Chot here katanya, hujan lebat di sini di Keriam Nuha sejak subuh tadi. Dan juga Kais katanya selamat pagi dan selamat bertugas, terima kasih. Ong di KB, hujan lebat katanya. Adi Yusri dan Ong, selamat pagi. Selamat

mak bertugas juga katanya. Misha juga mengongsikan hujan. Masya Allah juga. Assalamualaikum. Dan juga Rohaizat. Waalaikumsalam. Nah, morning Jess. Di Muara indah hujan ketika ini kata Jess. Ya, terima kasih Jess. Dan Musafir mantap. Ya, mantap semuanya. Kita berhibur dulu dengan Farah. Dan juga Misha mengongsikan tutup aing masa ini. Adakah hujan ini satu rahmat? Mungkin. Ya, cuaca selalu daripada Aura. Jangan lupa breakfast ya. Yang mendengarkan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang memandu, hati-hati ya. Farah bagaikan putri. Harmonia FM.

Itu tadi Farah dengan lagunya Bagaikan Puteri, membawa kita kepada pukul 6.22 minit pagi. Sebentar lagi saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang kita terima di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun ya. Kita dengarkan dulu EYE Bimbang Serumpun, Kasih Terbuang.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun, disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision, EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

dengan lagunya 77 Rindu membawa kita kepada pukul 6.43 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Kita bacakan ucapan yang kita terima di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Selamat hari jadi sanah helwak istimewa untuk cucu Muhammad Syuwari Rafiuddin bin Saipul Rizal. Ya, pada hari ini didoakan semoga Allah memanjangkan umur dan diberikan kesihatan keafiatan. Semoga diberikan rezeki

memiliki iman dan takwa, segala amal kebaikan di dunia dan akhirat, serta kebahagiaan bersama keluarga. Dengan doanya lagi, semoga dipermudah segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada nininya, Hajah Khatijah binti Haji Idup, dan serta keluarganya. Dan lagi rakan kita Wadi yang berada di Perumahan Lugu menyapa di sini. Selamat pagi Rabu, selamat tugas DJ. Semoga kita semua diberikan kesihatan dirahmati Allah. Masa ini menghantar anak ke sekolah, sedang santai mendengarkan Radio Harmoni FM Tetap di Hati, dan juga mengongsikan keadaan hujan renyai-renyai di kawasan Lugu ketika ini ya. Awang Azman juga mengongsikan di kawasan flat Senarubai hujan. Ya, rata-ratanya ramai pendengar kita yang menghantarkan mengongsikan beberapa kawasan hujan ya, dituruni hujan. Dan lagi Din yang berada di Bukit Lumut juga di sini mengongsikan selamat bertugas dan selamat pagi. Semoga sihat walafiat, dipermudah urusan, diluaskan rezeki dalam perlindungan Allah, rahmatnya juga, amin. Cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik, sedikit berawan dengan suasana pagi nan dingin, segar dan juga indah permai. Sambil ini katanya santai sambil mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni tetap pilihan. Ya, terima kasih Din yang berada di Bukit Lumut. Selamat pagi kepada semua peminat Harmoni. Masa ini pekan tutung hujan dari semalam. Semoga pemandu-pemandu kereta hati-hati di jalan raya, daripada Mila. Ya, terima kasih Mila. Dan lagi di sini mohon kongsikan ucapan hari jadi kepada abang mereka, khas untuk Haji Muhammad Omar bin Haji Mat Saleh. Ucapan ini daripada Haji Hasbullah dan Hajah Siti Khadijah, dengan mesej ucapannya, selamat ulang tahun, sana helwa, barakallahu fi umrik, buat Haji Muhammad Omar bin Haji Mat Saleh. Dengan doanya semoga diberikan afiah yang berpanjangan, umur yang berkat, serta diperluaskan rezeki. Semoga sentiasa diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta berada di bawah perlindungan rahmat dan redha Allah selalu, amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi DJ di Luagan Lalak Labi. Masa ni hujan, masa ni dalam perjalanan balik kerja sambil dengar Radio Harmoni FM, buat DJ hati-hati bertugas, daripada Yaloh dari Rambai. Hati-hati tak nyerah Yaloh ya, dalam perjalanan pulang, dan selamat beristirahat diucapkan kepada yang sudah pun habis bertugas pada pagi ini, dan diucapkan bertugas, selamat bertugas kepada yang bertugas ketika ini ya. Selamat pagi Rabu, DJ Harmoni yang bertugas senyum selalu. Info keadaan berakas lambat kanan menuju ke Penanjung, alhamdulillah hujan katanya. Seluas mata memandang perjalanan hendak bertugas, info datang daripada peminat setia rangkaian Harmoni, Bro Jinol Hong Heng GGMU. Dan lagi rakan TikTok kita Jamilah Suhaili dengan doanya, semoga rahmat Allah sehat sepanjang masa menjalankan tugas seharian, amin amin amin. Satria juga menyapa di sini, selamat pagi, terima kasih Singa Emma Long Jerai juga, Roslan Bongsu, Sharinas MH2777 dan 10 kata ada lagi Mr. 4000 first time dengar Harmoni FM, salam hadir dari Terengganu, bumi Malaysia. Yong juga menyapa, selamat pagi, terima kasih Mr. 4000 ya. Dan lagi Masya Allah, Waalaikumsalam dan selamat bertugas diucapkan. Sofia Samael juga, Bulus Miau juga ada singgah di TikTok Harmoni ketika ini, Reality 888 nombornya ya. Dan dengan doanya semoga kita semua diberikan kesihatan yang berpanjangan, amin ya Rabbal Alamin. Rahman juga selamat pagi katanya, semoga sihat diluaskan rezeki, amin ya Rabbal Alamin. Hirman Jumain Jumani Adiwan 2812 Belalang Miss Nur 21 first time katanya melihat DJ, rupanya biasa mendengar melalui Radio Harmoni ya. Khairil Anam juga menyapa di sini, juga Jumani ada mengatakan first time dengar Radio Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dan lagi Bulus Miau mengongsikan hujan awal pagi katanya, Mr. Hama H3 dan Hamdi Zainal 80 dalam perjalanan kerja dari Meragang terus menghantar kanak-kanak sekolah, Zainul dan juga Sarah. Berhati-hati hendaknya yang ingin ke mana-mana pun bis kita tuju, semoga selamat sampai ya. Dan lagi sang pekebun juga first time masuk, terima kasih. Climate cool hujan katanya, Izianza selamat pagi, dan juga Emma selamat bertugas katanya, sehat-sehat selalu, amin. Zura juga ada menyapa di sini, bukan DJ Zura mungkin ni, katanya selamat pagi semua dari Zura. Zura mana tu? Dan lagi Adiwan juga mengongsikan

Kampung Penanjung pun hujan. Sekejap lagi jalan kerja. Selamat bertugas ya. Dan Mirza Zakwan, thank you katanya lagu tadi. Rasanya memang minat dengan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang ya. Dan lagi, satu lagi saya bacakan sebelum kita berhibur lagi di sini. Ada ucapan kita terima di sini, selamat hari jadi buat cucu tercinta Muhammad Fauzan Nabawi bin Muhammad Fakhruddin yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping kedua ibu bapa dan kakak serta adik yang dikasihi selalu. Didoakan juga semoga menjadi anak yang pandai, anak yang rajin, hormat kepada kedua ibu bapa, anak yang sentiasa berjasa kepada keluarga dan tercapai cita-cita bahagia dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada ni daripada Netlist dan Netpo dan ibu bapa Muhammad Fakhruddin dan Nurul Huda, Nurul Huda Faridah serta kakak dan adik dan semua keluarga HSHZ Family dari Kampung Setiabi Brunei. Dan juga daripada Haji Sari dan isteri tersayang dari Kampung Setiabi mengongsikan keadaan pagi ini alhamdulillah baik-baik saja di kawasan Kampung Setiabi walaupun tadi subuh hujan turun. Selamat pagi, pagi Rabu ya, pagi Rabu kepada semua pendengar peminat setia Harmoni. Dengan doanya semoga sihat selalu dan bergembira bersama keluarga yang dicintai, dikasihi, semoga dipermudah segala urusan. Amin, amin, amin ya Rabb Alamin. Ya, waktu sekarang 6.50 minit pagi, kita berhibur lagi dengan Shania Twain, You're Still The One. Ya, moga terhibur hendaknya dengan senan lagu pada pagi ini. Selamat pagi kepada semuanya. Selamat pagi negara Brunei Darussalam.

Ya, waktu sekarang 6.53 minit pagi, 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali. Kita dengarkan dulu Era Fazira, Pasrah, Harmon FM.

0: rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Barundang alias Dimas Anak Barundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau 5 bulan penjara bagi pertuduhan kedua, menyimpan 24 botol minuman keras tanpa kebenaran yang sah. Jumlah tersebut keseluruhan denda sebanyak $55,000 Brunei setiap seorang ataupun 20 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Rokok dan minuman keras berbagai jenis dirampas bagi tujuan pelupusan. Seorang perempuan warga negara Indonesia dijatuhi hukuman denda sejumlah $63,340 Brunei setelah didapati bersalah memiliki rokok berbagai jenis tanpa permit yang sah. Lilik Anggraini berumur 40 tahun ditahan oleh pegawai bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kustom dan Excise Diraja pada 6 Mei lalu di sebuah rumah di kawasan Jalan Pasir Berakas. Tertuduh didapati memiliki 178 karton dan 11 paket rokok pelbagai jenis. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan berikutan aduan mengenai penjualan berus tersebut, iaitu jenama UU di salah sebuah pasar raya di negara ini. Maklumat berkaitan produk tidak halal yang dijual secara terbuka di premis perniagaan boleh disalurkan dengan menghubungi hotline 7166222. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sos yang dapat diikuti menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68, sambil awak boleh santai di kolam renang dengan wifi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi biskita yang merancang ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang, termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall tingkat 2 Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.
2: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%.
3: Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: Suwardi. Si yuklawanan semalam tu ah.
1: Awe, benar.
0: Nah, rasa rasanya Suwardi. Eh, banyak juga rasa kuat tu ah. rasanya tiga kali. Kalau kalau dikenang-kenang masa zaman tadi sekolah dulu Suwardi. Balik lagi sampai bulat tu sudah ku awal menyipak bah. Oh, rumput yang terabang wah dulu.
1: Kuat ilmu kita ni.
0: Nak kau ingat nombor duanya lepas tu aku terabah. Baru terdatang bulan.
1: Pasal rumput tadi yang kita.
0: Kau tahu pasal apa tu nak?
1: Pasal apa?
0: Pasal kau kan mentikal kedai aku tu.
1: Mentikal apa?
0: Ba main bola.
1: Main bola.
0: Nada main bola ni.
1: Minta aku bola.
0: Nada bercakap cuma tu.
1: Kira-kira kita tu aku tu kau mencuri dari kita tu bola tu bola tu.
0: Mencuri adalah satu kesalahan.
1: Bukan, itu bola.
0: Tunggu sekejap.
1: Kita cium apa yang ku cium?
0: Harum je baunya. Macam manis-manis juga. Macam ada lamak-lamak juga.
1: Lamak.
0: Tunggu sekejap. Tuna. Nampak dari jauh mama tu macam kan keluar dari dapur. Mak,

0: Mak,
1: Ui, kenapa lah?
0: Mak, itu bang, mak. Apa baunya ni, wangi ni, mak? Macam manis-manis, macam lamak-lamak je baunya, mak.
1: Katuk, mama buat untuk pencuci mulutnya orang lah. Puding kastad kasih sayang.
0: Allah, dengar kau tu.
2: Puding kastad kasih sayang.
0: Puding kastad. Macam kasat je kan ku sabut ani tadi.
1: Nyaman ni leh.
2: Satu kampung.
0: Iya, ternyangku.
1: Paling-paling senang ni membuat.
0: Senang benar, Mama.
1: Oh, kalau ada tapi bisa ni lah, anu. Untuk ketani apa acara-acara. Cuci untuk mulut, Ba.
2: Cuci mulut pakai sabun, Mak.
0: Oh, ini penyeluruh juga.
1: Sabun-sabun.
0: Jangan kau, jangan.
1: Untuk puasa ke. Untuk ketani batahlil ke. Tangka mana sajalah.
0: Untuk acara pun boleh ni, Mak. Untuk minuman hidangan minum petang pun boleh ni, Mak.
1: Anu puding kastad dan
0: misai
1: ni.
2: Sikit hanya
0: bahannya. Sikit hanya bahannya.
1: Sikit ya, nama banyak.
0: Ani siapa yang mewarisi ni, Mak? Anu resepi puding kastad ani, Mak?
2: Turun temurun kan ni?
1: Mulah arwah nini mo
0: ini. Benar tu Suhardi. Mulah nini dulu. Kalau pasal kuih-kuih moden ke kuih-kuih tradisi, pandai ni.
2: Ia punya.
0: Pandai, indah pandai. Bekerja sebagai tukang masak.
2: Mak.
0: Kan, Mak?
2: Memang. Kalau tukang masak ni, apa-apa saja boleh.
0: Cuma kau
1: kalau rajin, bunda rajin, tak ada jual lah.
0: Sekolah mana tu, Mak? Bulan ni dulu masakan ya.
1: Apanya orang Brunei, persediaan anu yang ada dinding tu lah. BPS-nya orang.
0: Lurus.
1: Mama dulu sekolah sana je mula-mula dulu.
2: Dahulu.
1: Lagi dahulu ada banyak
2: dahulunya. Okey.
1: Ulam kalau BPS apa persediaan Inggris ku apa kata namanya lupa.
0: Dulu tu, Ma.
1: Sana kami sekolah.
0: Ya tah mulah ni dia ada masak sana dulu tu ah.
1: Ada.
0: Kan. Tu kenangan tu, Dik.
1: Apa tu ada lagu kenangan, Ma?
2: Kenangan yang lama.
0: Dik.
2: Menjelma.
1: Siapa punya lagu tu macam lain bunyi?
2: Ano.
0: Kumpulan apa tu?
2: Kumpulan apa ni? Penyanyi Sia Chong, Ba Sia Chong.
1: Apa nama pembulannya
2: tu? Pembulan Sweet Charity.
0: Mak. Orang-orang baru ni, Mak.
2: Sweet Charity, Mak.
1: Kalau zaman
0: lagi Sweet Charity bukan siatu kan? Ramli Sarip kan?
2: Bukan, Nani Acong.
0: Sweet Child kali.
2: Sweet Child.
0: Bekah, Mak.
1: Apa?
0: Kedohong kita menyebut anu pasal kastad ani, Mak.
1: Kenapa ya?
0: Boleh ku request, Mak?
1: Request.
0: Anu kisah lalu tu, request.
2: Ini request, Mak.
0: Request,
2: Mak.
1: Request. Tapi kalau laju,
0: rukus. Alamak.
1: Gana apa bergulung lidah, Mama.
2: Andangnya tu dipahami tu, Mak. Kami kan merequest.
0: Pasal kasih sayang ani, Mama. Apa ni tadi melintas sudah di kepala ku ni tadi.
1: Kenapa?
2: Penting ni kasih sayang.
0: Bukan saja sekadar apa ni bahan-bahan buatan ani yang akan dikongsikan ani, Mama.
1: Apa?
0: Bukan saja hanya sekadar ikut resepi yang pernah dibagi oleh orang-orang tadi lama, tapi kalau ndak ada nah tu ni cacak tu ni. Lurus tu nya. Kalau indah kena campur dengan kasih sayang banyak.
1: Barang
0: ani indah cebar penyaman.
1: Anu jojo lah kalau kata dia lawan berkusut macam susah fikiran tempe masak ah. Macam
0: boleh juga kan tu mempengaruhi.
1: Kadang-kadang mama macam tu kalau banyak kan dijangka. Nanti tentu rasanya. Apa yang anda konsentrate?
2: Anda konsentrate. Anda fokus.
0: Macam bunyinya anda kusin. Anda kubusin.
1: Kan bercakap. Anu bayar. Pikiran aku macam anta.
2: Bercelaru.
0: Apa tak lagi kalau marah-marah mah?
1: Marah.
2: Kalau marah apa rasanya tu, mah?
1: Kalau kita ni kan memasak dah berapa padas jadi padas. Berasap.
2: Pasal marah lah.
0: Cuba bayangkan muntut tumpah lada tu.
1: Menutok selasung batu. Anunya. Ladanya. Tapi marah. Kubuat aninya.
0: Bukan bata-batahan ni, mah. Basar saja kini aku sama Sita sama abang atau abang Sam. Kebanyakannya masakan kita tu
1: mandar.
2: Indah padas ah?
0: Indah padas.
2: Artinya dia masak
0: ada padas satu. Abang Syam menanya tu itu ingat ku tu.
1: Pasal kamu ndak berkusut arah mama. Bisa perangai tahu.
2: Cuba dia berkusut mah.
1: Membau lah. Itu selasong ladanya.
0: Aduh.
1: Berasin.
0: Tapi Bang Syam tu menanya juga masa time kanak-kanak ingat kita mah?
1: Ingat.
0: Kita masak ayam kurma kah hari itu? ayam kurma tu barang ayam kurma ni ni je padas mak. Tiba-tiba bila padas. Dimakan macam kari rasanya.
1: Kari je kurma ni.
0: Ya kan?
1: Kari kurma. Bukannya kicap. Kicap kali.
0: Kicap kah?
1: Masa kicap kah?
0: Macam putih-putih gitu mak.
1: Kurma tapi nak padas.
0: Tapi ni padas mak. Rupanya Bang Syam di apa? Di amburnya ada sulah, separuh butul mak. Ingat kita mak. Riuh jo mulah bapar ya tu. Siapa punya keraja?
1: Sama masa layan menangis ba anu. Ya dulu makan kenta.
0: Au ba. Aku juga makan dulu sama bapak. Sita mana berapa minat tu kurma ni?
1: Banyak ndak kutak anak lagi.
0: Bang Syam rupanya pikirnya sikit saja ni padasnya. Bah bayangkan mak.
1: Anu kan lah tetuyong.
0: Separuh butul mah.
1: Anu kan ba tetuyong tahanu kan itu dong. Lupa aku sudah lah. Ingatan ku ini lagi kuat mah.
0: Awe, tunggu dulu. Apa cerita ketaniannya?
2: Anu ni, anu puding ah, puding.
0: Puding kasih sayang bapa mak.
2: Puding kasih sayang.
1: Mana hanu?
2: Telepon.
0: Mana cem mobile aku ane? Ih, salah. Ane remote ikut.
1: Apa bayar mama lah?
0: Terus tu. Katik cak. Wih, full baterinya. Sorry. Full baterinya.
2: Iya, bukannya selalu main telepon.
0: Selagi dah berbunyi tet. Ani full
1: lah. Sekarang ani pandai sudah mama banu melihat drama anu drama kina
0: Membuat tonakan bunyi cacak lagi. Bandar tu. Mama cuba kongsikan mas. Sudah aku tekan rek tu mak.
1: Bah, masakan kongsikan. Mama hari ini senang sekali. Udeng kastad kasih sayang. Bahannya kacauan ni kayaknya. Satu cawan tepung kastad, satu cawan gula, satu cawan jagung dalam tin. Yang anu yang krim yang anu berkisar ada, ya ada bulat-bulat tu dalam tin ah. Ini yang ada berkisar sudah.
0: Sudah berkisar mak.
1: Ada dalam tin. Ada kan yang ada yang bulat, ada yang anu creamy namanya creamy.
2: Siap sedia ni ni.
1: 5 cawan santan. Kalau Inda mau santan mudah je susu cair.
0: Susu cawe.
1: Kurangi aja kalau orang dah biasa anu macam biasa banyak-banyak santan.
2: Ada orang sakit parutnya tu.
1: Iya ta. Kalau 5 cawan santan tu kurangnya 3 santan, 2 air. Miatu. Garam sikit supaya
0: bersih aja ni mak.
1: Supaya lemak-lemak.
0: Ya
1: santan
0: manis.
1: Kalau
0: tak baunya macam nyaman dari baunya.
1: Kalau santan kalau tak garam mana terasa anu lemak-lemaknya.
0: Ini yang menimbulkan rasa lemaknya tu mak.
1: Betul.
0: Okey.
1: Ada paham?
0: Paham mak.
1: Kemudian kita ni kisar bahan-bahan semua itu sudah sabati. Masak di atas api yang jangan kuat apinya.
0: Sikit-sikit saja kuatnya.
1: Kacau.
0: Masa ni mak.
1: Apa?
0: Kan tambak masa ni tambak modern sudah mak. Ada no yang pakai karan kayaknya mak. Atau no yang main bahampai kan.
1: Ada mak ijaz ke tu lah. Aku nak paham tu lah.
0: Entah mana aku berani makai mak. Ada pelanggan bangsa.
2: Bejas.
0: Ya, manang...
1: Boleh damit apa tu lah.
0: Boleh ha? Ada dalam kutak
2: boleh,
0: kan
2: mak.
1: Yang aku berani lah.
0: Yang abang Syam menang laki droba.
1: Apa yang pakai di sana ah?
0: Ya aku tambak apa ni bang? Tambak masak. Aku kenapa ya pakai karan ni?
2: Ya, bejas betul bejas. Kita mau kuat dia. Macam mana apinya?
1: Enggak ada aku mengambak dah kutak ah.
2: Sama je tu macam tambak biasa.
0: Nanya dah nampak apinya. Ni pakai
1: anu marak-marak anu kuilnya tu kalau ya.
2: Ya apinya tu dari elektrik betul.
0: Ya, macam cuman ceritanya mah. Nanti dah kalau aku terjumpa sekarang apa faktanya mengenai kayak apa ni tambak karan ni nanti kongsikan.
1: Kalau habis kah.
0: Habis karan mah. Nah, dah masak
1: memang. Habis bitri. Habis apa tu leh?
0: Habis gas.
1: Dapat juga menunggu-nunggu tu ah, menunggu orang mengantar.
0: Siapa mengantar tu mah? Kira aku jutuh mengambil mengantar.
1: Hari tu leh. Anu, ada Sita di teleponnya sajalah Ada kan? RM1 upahnya.
0: Pick up membawa
1: tonggis
0: bah.
2: Dari kami je tu.
1: Ada.
0: Ada syarikat mau jual. Maju sudah.
1: Alhamdulillah. Kalau 10 jadi 11.
0: Baik tak kau buat atu tu yang lapang apa? Sebelah tu tanah nu seikar atau sebelah. Bukan seikar, setengah ekar yang sebelahmu kosong ah. Baik tak mau buat tempat anu ngisi minyak kereta.
2: Ya tu sudah tu kan di Bali.
1: Apa terasipinya ni anu?
2: Resipi puding ah.
1: Sudah apa tempat koran dia apa?
2: Melarut.
1: Satu cawan tepung kastad, satu cawan gula, jangan cakap. Satu cawan, ketawa dia lagi. Satu cawan tepung kastad, satu cawan gula, satu cawan jagung dalam ten, lima cawan santan. Kalau anda suka banyak santan, it just.
0: Ya,
1: separuh santan, separuh air. Sedikit garam atau sirap.
0: Itu sudah tu.
2: Kita kan itu mak.
1: Diam dulu, cara-cara.
0: Okey, caranya.
1: Telepon ceradik anak kuda orang ini. Apa namanya? Kisar semua bahan-bahan. Kacau sampai sebati. Masak di atas api yang sederhana. Jangan kuat apinya, kadang hangus. Kacau sehingga berkilat. Ya kalau mentan atau kalau ada.
0: Jangan kau ketawa, sudah tahu pun ni kau.
2: Berkilat.
0: Betul kan? Sabutnya kan, Mak? Jangan kau.
1: Sebab itu sudah usulnya keluar minyaknya. Masukkan dalam itu
2: loyang.
1: Loyang. Takir.
0: Buat takirnya itu, Mak.
1: Apa saja yang sesuai lah.
0: Barang ini masuk ke icebox kah, Mak? Tidak?
1: Iya. Boleh jual indah di icebox atau tahankan
0: di open kan ya?
1: Indah dia tahankan semeja itu.
0: Dimasak juga ini tadi ya?
1: Sudah memasak.
2: Yang aku bahas apa lagi?
1: Kalau panas, kalau diputong, rakat tu. Macam Mama buat bingka
0: labu
1: kuah. Gakas kuan mutong rakat bah.
2: Rakat.
1: Dah dapat pisin bah.
0: Tapi rasanya mau tahu.
2: Nyaman ma.
1: Nyamankan lah. Lai, nyaman telah.
2: Nyaman.
0: Mana nampak telinganya kan mai makan.
2: Bila
1: dia berceramian.
2: Bila kita akan ngantar di kedai ko.
1: Boleh.
2: Boleh. Okey.
1: Kalau time puasa bisa tu leh.
0: Time puasa bisa, tapi jangan kau mahal kau mencase.
2: Indah. Biasa.
1: Seringgit 20 sen.
2: Aku ngambil 2.
1: 20 sen.
2: Bukan seringgit, $1. $1.
0: Ya, $1. Masa ni berdolar tadi panggil.
1: Biasa biasakan anu.
0: Berdolar mah. Jadi 20 sen. Ambil 10 sen sebah.
1: 20 sen tu andang anu.
2: 20 sen. Memang cemat tu. Kita ni.
1: Kadang-kadang ada juga seringgit.
0: $1.50.
1: Seringgit saja pun.
0: Biasa sudah. Tapi dolar.
1: Sekian, selamat mencoba.
0: Bah, bandar je tu mah.
1: Siap. Apa?
2: Sudah kita stop. Stop dulu.
0: Itu sekejap. Ingin juga kan bertanya, Mak. Mengapa kita selalu mengungsi resepi ni, Mak? Arah kami ni, Mak. Arah Bung Supuya. Arah itu. Apa sebabnya, Mak?
1: Pada satu hari.
2: Panjang usul ni ceritanya ni.
1: Diketahui je sudah kalau ilmu ini sudah dikongsikan.
0: Tahu, Mak.
2: Rugi.
1: Tahan antara badan orang tahu.
0: Dia cedak tak manfaat, Mak.
1: Kalau kau dikongsi, artinya kau pandai. Alai Sita pandai.
0: Indah rugi.
1: Apa alai Suhardi pandai.
0: Macam
1: istilah.
2: Lepas tu sekarang kami lagi mengungsi kenara anak peranak kami. Macam itu.
1: Mana?
0: Begitulah, Mak.
1: Ilmu ini kami kongsi kan berpahala.
2: Mana?
1: Sedekah.
0: Kan bagus kan, Suhardi? Bagus saja mengatil. Supaya? Tadi lakas ke dapur.
2: Lakas temai.
1: Macam-macam ku masak tu tadi. Mie goreng ada. Tapi nanti tahap apa namanya? Berkongsi-kongsi.
0: Karena tadi mak. Lapar ku ni mak.
2: Dah kita mendengar apa yang ku dengarannya.
1: Apa?
2: Parut ku dung tak.
0: Keroncong.
1: Sopan santun.
0: Lakas dah.
1: Ba.
0: Demikianlah tadi sketsa keluarga Mama Janet dengan resepinya.
1: Puding kastad kasih saya.
0: Barisan pelakonnya terdiri daripada
1: Haja Nurjana sebagai Mama Janet,
0: Syahrizman sebagai Alai Iman,
2: dan Edi Ismail sebagai Suhardi.
0: Semoga kita jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sultan auda.
5: Setelah tadi kita dengarkan bersama dan kita ikuti sketsa kongsi resepi bersama keluarga Mama Janet, siaran ulangannya ya. Ya, waktu sekarang 7.50 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Ada masih lagi mendengarkan Harmoni FM. Nuha masih lagi menemani di sini di jam yang kedua. Di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi, saya bacakan ucapan yang dikirimkan. Ucapan selamat hari jadi buat suami Haji Muhammad Sofian. Semoga diberikan kekuatan, kesihatan badan, umur panjang dan dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada isteri Ayu 2510 dan anak-anak Syuari

Safura, Sofia, Syawari, Shoaib. Ya, selamat yang jadi kepada Haji Muhammad Sofian. Selamat pagi dan selamat tugas DJ mengongsikan keadaan pagi ini kawasan kampung Pandan KB pada ketika ini hujan daripada Hajah Ji. Ya, terima kasih Hajah Ji. Selamat ulang tahun buat Siti Wardah binti Hidup yang berada di flat Berakas Camp. Mamanya mendoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu di samping suami dan anak-anak. Ucapan daripada Mama di Teratak Bonda, Kampung Setiabi. Selanjutnya lagi, Sana Helwa selamat dijadi kepada babahnya Imran bin Nasir dan abang mereka Haji Nur Zali. Dengan doa, semoga Allah memanjangkan umur mereka lagi diberkati. Semoga sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan diri mereka di samping keluarga. Luaskan rezeki lagi halal dan berkat. Mudahkan segala urusan dunia akhirat. Jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah. Serta terimalah semua amal ibadahnya kelak. Jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Ayu dan keluarga di Lambak Kanan. Izianza 802 mengongsikan di Kampung Birau pagi ini mendung selepas hujan dari malam sehingga pagi. Semoga sihat-sihat selalu DJ dan dalam perlindungan Allah. Amin. Ada juga kata-kata mutiara daripada Izianza 802. Lampu minyak tak bersaing dengan matahari. Ia tahu waktu terbaiknya untuk menyala. Begitu juga hidup. Tidak perlu menjadi yang paling terang, cukup berguna di waktu yang tepat. Selamat pagi DJ yang bertugas. Semoga sentiasa berkeadaan sehat walafiat. Amin. Daripada Fia Julia. Hai Fia. Mr. A daripada TikTok Harmony. Cuaca katanya jalan pasir berakas mendung ketika ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Kif kerana singgah di TikTok Harmony #06. Juga DJ Rizman juga ada menyapa tadi. Selamat bertugas diucapkannya. Dan juga Kanda Fatih, terima kasih. Dan lagi FTBT229 Rusli Bismillah, user 4000, TJ baru turun hujan tadi katanya. Surya 12 Suryani Wati juga menyapa. Sirets juga menyapa. Mr. H, lagi kita ada Hamizan. Dan lagi kita ada Hamizan katanya di Putat baru taduh hujan. Babu Dayang juga mengongsikan Bukit Sebanging dari di malam hujan berguruh dan berkilat katanya. Abang Acha juga katanya hujan makin lebat di Kiudang, cancel hajat mesin rumput pagi ini. Dan lagi Ibrahim juga menyapa, selamat pagi. Abang Haji juga menyapa dengan doanya semoga sihat selalu sekeluarga. Dan lagi SPJ Terra terbaik. Dan Sperisso Bintang Virgo juga ada menyapa di sini. Kromanis, salam silaturahmi dari Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Maya HM dan juga Faiz juga menyapa di sini. Belacan Banar juga menyapa. Airi Tiger, KB hujan katanya tadi. Dan lagi Lina HY juga ada singgah di TikTok Harmony. Dan Rolani, terima kasih follow. Dan player nombor 3, Rohaza juga terima kasih follow. Amal JS, halo, selamat pagi. Dan kita bacakan lagi ucapan yang kita terima di sini, dikongsikan dengan beserta gambar sekali. Tiga cheese cili, si cili comel. Ya, saya bacakan ucapan ini kan dirakam katanya ya. Yang ingin merakamkan ini pemilik nombor telefonnya 3897, 4 digit terakhirnya 3897, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Mengongsikan gambar sekali dengan tiga orang si cilik, si cilik kita. Saya bacakan terus. Sana Helwa selamat terjadi hari ini kepada cucu dikasih selalu Dayang Ainul Mardiyah binti Abdul Kawi yang ke-7 tahun kini berada di Singapura makan angin. Dengan doa, ya Allah muliakanlah ia, panjangkanlah umurnya, sentiasa sehat, bahagiakan dirinya bersama keluarga tercinta, luaskan rezekinya, menjadikanlah ia anak yang soleha, jauh daripada segala macam penyakit bala dan musibah, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mama Nini Kamaria Haji Astor, Babah Nini Ahmad Haji Yusuf serta keluarga.

ke di Kampung Katong. Selamat pagi diucapkan kepada Zatira Kazuya. Terima kasih rakan TikTok kita. Dan lagi Purple Roses 54 Balban Brunei, Asip Sembako, Nurul Ain 8. Asip Sembako mengongsikan kawasan Jerudong cerah ketika ini. Dan lagi ucapan kita terima ditujukan kepada semua keluarga Haji Ismail bin Abu Bakar, Hajah Salma, Anwar, Johar, Harmirul Azri, Ismaruddin, Nur Azlina, Nur Hayati, Haslinda, Jima, Haji Azdatul, juga kepada yang tersayangnya, Umi Hamizah binti Jaludin. Semoga panjang umur, murah rezeki yang luas, badan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan. Daripada Muhammad Saiful Rizal 7383 dari Rumah Kembar Rimba Gadung. Seterusnya lagi sana helwa kepada Nur Hasdi bin M. Hassan. Dengan doa, Ya Allah panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, dan juga terimalah semua amal ibadahnya. Amin, amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Babu Haji Aminah Haji Rashid, Safiyah serta anak-anak Muhammad Haziq Hakimi, Muhammad Hazwan Hafizuddin dan Nur Hafiz Haziah yang berada di Kampung Lupa Luas. Selamat pagi diucapkan kepada Han dan juga Mr. Burn. Waalaikumsalam kawasan Lumut Mendung, kata Mr. Burn. Dan juga selamat pagi kepada Iqbal Shah. Cuaca KB mendung ketika ini dan juga aku tunggu. Waalaikumsalam. Dan Nurul Ain, H. Nurul Ain 8 mengongsikan kawasan Kampung Lambak Kanan juga mendung ketika ini. Dan Kak Mon juga, rakan pendengar kita, juga mengongsikan di Kampung Sungai Liang hujan ketika ini. Semoga kita semua beserta keluarga sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Kita berhibur dulu dengan irama dangdut. Kita dengarkan Amelina, Di Dadaku Ada Kamu. Juga rakan kita juga mengongsikan hujan dari subuh tadi di Kampung Penanjung dari Wawan di Penanjung.